0: jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis, jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli, kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna, jamu tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kahiji.
2: Orang nyarioskeun di hiji kampung padusunan anu aya di hiji tutugan gunung. Anu ketelah eta ngaran kampung teh Kampung Pangligaran. Tingrungunuk narungkun-rungkun royuk jeung tegalan paselang jeung kebon oge pasawahan anu ngampar ngeplak di barung ku tutubuhan anu gembur subur kekembangan mangkak ligar. Pare-pare sumedeng rampak sagedeng deui baris dipanen. Cai curecor taya kenatna telaas kumangsa teluntur ku kakurung ku waktu. Estuning eta tempat teh matak betah tumaninah matak tingtrim bepikiran. Harita teh dina hiji mangsa pasosore di salah saheji imah panggung anu dikuriling ku pakebonan nu aya di sisi lemur. Aya dua urang lalaki keur daryuk ditepas hareup. Eta tepas teh dijieuna nyaeta Tina Sarwa Awi. Eta dua urang lalaki teh mangrupa aki-aki jeung incuna. Anu tayalian anu katelah Aki Gurnita ari incuna nu katelah Santana alias Jang Santana keur ngobrol sore-sore mangsana reureuh tina pagaweanana. Nyaeta ngurus tatanen. Mun ngukur kana umur mah Aki Gurnita teh geus kacida kolotna. Sigana ari kana 70 taunan mah aya moal kurang sigana mah. Lantaran buuk jeung janggot geus barodas kabeh. Tapi sanajan geus kolot pangawakanana anu istuning. Aki Gurnita mah pecek rek pendek teh masih kene jag-jag cangker. Bubuhan kasipuh ku elmu. Elmu kanuragan anu kawilang luhur tingkatanana. Sedangkan incuna anu katelah Santana. Boga dedegan anu sembada. Keker jeung kuat estuning pangawakan meujehna kededegan pamuda mah. Malahan di Kampung Pangligaran mah Santana teh beunang disebutkeun jajaka anu boga wanda anu pantes. Siga pamuda wadalan kota. Matak teu heran loba kembang-kembang desa anu ngahlaran hayang ditaksir ku Jang Santana. Ari Aki Gurnita sila meneko anekak nyang hareupan Santana anu sarua diuk sila anekak bari tungkul tanda ajrih kanu jadi akina. Harita teh keur mere papatah diselang ku ngobrol ngeunaan kahirupan oge ngeunaan kaayaan di kampungna. Harita teh kitu obrolan Aki Gurnita muka caritaan ka Santana nyaeta incuna teh ya.
3: Jalu
2: kumaha Ki?
3: Ngaha aja sore ieu Aki teh aya nu hayang diobrolkeun ka hideup mengpengkeur nyase jeung sakalian we ieu teh. Mengpengkeur sase tina rengsena tatanen jeung pepelakan. Aki terek mere bekal elmu pangabaruh keur ngeusian jiwa. Ngeusian jiwa raga ujang supaya leuwih asak. Maksudnya yang lebih asaknya dina nangtukeun pilihan hirup di kahareupeun. Tak itu nana.
2: Oh, semuhun mangga tuki. Rumaos abdi masih kene sepi tina harati tuna tina pangabisa. Atah ku pangalaman. Tak itu saur paripuas tema aki ieu teh.
3: Oh, nyaeta. Alah, nyaeta kitu jalu tapi hampura kitu oge. Dari mah papatah de dumasar kana imprengan aki, dumasar kana pengalaman aki. Saaya-aya we ye teh sakapangihna pengalaman maklum kolot baheula kitu aki teh. Dumasar kana eta hal, da eta aki teh salila ngalingkakeun suku dina rumampah di alam pabenangan. Da kitu eta teh. Cing atuh yeuh. Heueuh, dari tengeuna teu bari nyaneut jeung ngopi teh. Heueuh, nginum teh. Tambah jeung udud biasa we geus kolot oge padahal mah teu meunang cenah geuningnya geus kolot kana udud teh. Tapi keun bae nya lah. Cobi atuh piburuk naon atuh nu bade diuningakeun ka abdi teh aki.
2: Kieu jalu sumuhun. Dina ngoning lumampah di ieu alam, poma. Poma hidup kudu inget kana hakikat bilangan. Maksana kumaha? Hakikat bilangan dimimiti angka hiji nepi ka angka 10. Eta bilangan teh. Jadi di antara saantero jagat raya pramudita ieu tetep bilangan mah ngan ukur dimimitian ku angka hiji tepi ka angka 10. Kaditu nama ukur ditambahkeun atawa dikalikeun. Ngan di dieu mah agi rek ngajentrekeun hakikat tina bilangan teh. Aki gurnit lah nyelang helangi nu mencai enteh tina cangkir awi alias bekong. Nyata paranti nanginum nepi ka geus lesner geus semu coklat eta bekong teh bakat ku lila-lilana teh ari bekong teh nyata dijieunna tina awi ruas awi awi gede biasa nama bekong ngaranna apan kirwi kongrana cenah geuningan mitra cangkir awi bekong ngaranna aya oge tina batok baheula batok kalapa disopat keluarkan esikna dijieunkeun cangkir atau gelas atau bekong bisa tina awi bisa tina batok keur jaman harita atau batoknya bisa dipake siwur alias gayung paranti nyukan cai tak itu tah kaayaan aki gurnita oge teweleh mun nginum teh boh nginum cai herang asak boh nginum cai enteh atawa cai kopi oge sok make bekong anu kacidah heubeulna nyaeta parantina aki gurnita lamun mangsa hayang nginum.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan,
5: Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua?
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

sumuran deh jadi ngalemah ku gerakan refleksna sarta jerona sumurna harita teh nepi ka jadi tilu deupa hiji ukuran anu geus kacida pisan jerona. Tapi ku si jajaka mages bisa diluncatan kalawan tapis nakaranan. Kitu we ngaceleng jiga simet kaluhur sumur, luncat deui ka jero sumur, kitu jeung kitu we dina mangsa latihan eta jajaka sembada teh. Coba cukup Bang Brang. Geura deuheula Brang. Geura deuheula yo. Aki Gurnita nu harita keur ceneluk nyaksian ngagero lirih nitah eureun. Oh mangga Ki, si jajaka ngalieuk koloyong manehna nyamperkeun aki na gek biuk teu jauh ti aki na nyaeta aki Gurnita nu aya di sisi kebon dina hanapeun tangkal harita teh. Si jajaka teh disebutna si Bang Brang, ngaran Panglandi alias Panelah alias ngaran samaran nu samanderna mah ngaranna teh nyaeta Santana. Ari pangna disarebut si Bang Brang dumeh keur budak keneh, Santana kungsi ragrag tina tangkal kalapa kalayan kabawa ku Barang Bang anu semplak kacecek basa keur ngalamanuk. Tak itu dah puguh keur budak mah geuning kitu bangor atuh tetarekelan tataekan ka luhur tangkal. Nyati harita jadi nelah pada nyebut si Bang Brang kawasna tina kecap Barang Bang ame ngalagena jadi Bang Brang harita teh. Najan ari batina mah hatena mah Santana teh teu sukaeun disarebut si Bang Brang teh. Tapi cilakana teh akina sorangan pipilubeun nyebut si Bang Brang ka Santana teh. Ngan upama kana sejen mah disebut si Bang Brang teh tetarima Santana teh, malah tempo-tempo mah sok ngamek komo upama ku anu sapantaranana dina ngagebesna teh sok dibarengan ku panonjok segala rupa. Nyaeta tina banget ku teu panuju ijideun disebut si Bang Brang teh Santana mah. Harita oge disebut si Bang Brang ku akina anu katelah aki Gurnita. Santana mangan ukur batibang kenu we kitu sote hatena dari bubudena mah tetep we sabiasa satekah pola katugeunahanna disumputkeun ku Santana teh. Tos cekap di jeroan deui atuh Ki ieu teh, tos cekap atuh napi di jeroan deui teh. Pokna ngareret ka akina. Geus we dah. Geus we saheulaanan mah. Sakitu ge cukup atuh jang ieu. Dupi nusanesna kumaha ieu teh? Apan geus cukup? Geus cacap ilmu panemu aki teh diturunkeun ka hideup, geus diketrukeun ka hideup. Ngan eta ari kumaha tah? Kumaha teh aki? Nya maksud aki teh eta kumaha tah?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh bikin ke 650, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat setengah.

0: Aya karawasna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis.
0: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Maksana kumaha Ki?
2: Nya maksudna teh eta nutuan bangsal teh kudu aramu deungeun dina lulumpang teh geuningan. Lulumpang teh dubleg atawa disung leutik, disung ponok sebutna teh lulumpang eta teh. Alias dubleg meureunan. Tah, kumaha nutuan bangsal kudu aramu teh? Geus dikawasa ku hidep. Eta cara nutuan bangsal ku ieu teh. Ku ramo teh dua ramo teh kumaha ieu teh? Sakumaha nu kauninga ku aki bae eta mah?
1: Nya.
2: Jadi lamun urang dek ngalatih curug supaya heuras, supaya kuat, nya dua curug urang, dua ramo urang ditutukeun cina nutu bangsal dina jero lumpang. Kudu nepi ka jadi beasna. Da kitu. Aki oge geus nyaho memang upama bangsalna geus jadi beas hartina pelajaran teh geus cacap tapi lain hartina geus angeus ngan aki mah hayang nyaho kumaha kakuatanana romo-romo leungeun hidep teh ayeuna sanggeus dilatih dina bangsal teh dicobi kitu Ki.
1: Nya
2: duh sok aki hayang nyaksian eta nyoba kakuatan curug teh alias kekuatan dua ramo teh tuh kena tangkal cawe heula tong wae kana tangkal jambe atau kana tangkal kai kana cawe heula tengah cau
1: mangga Ki
2: barijung santana cengkat keteyep nyamperkeun tangkal cau mangala anu rajeg ngejreg-jeg teu jauh ti dinya srog santana ngawangun kuda-kuda anu kuat kacida. Leungeun katuhuna diusikeun rada tarik ka tukang. Sedangkeun dua ramo geus manco nyolocos rek ngagabreuskeun digabreuskeun kana tangkal cau teh. Tapi kakara oge leungeun dihembatkeun ku santana. Ujug-ujug serepet jeus. Kurubang. Tangkal cau teh harita teh sapat tengah-tengahna. Tebeda tuh disabet ku bedogwe atau tangkal cau teh. Santana ngaranjuk kaget, riwas ngagentak harita teh. Manehna malika tukang, red ka aki nanya ta aki gurnita lantaran nyangka tangkal cau teh disabet ku akina.
1: Ay.
2: Dikumaha genta teh Bang Brang. Dikumaha genta teh tangkal cau teh teh. Jadi sapat kitu ngakerenceng tengahna geuningan. Aki Gurnita beki kageten sidik kabirengeh santana teh kakara oge ngahembatkeun leungeuna tapi tangkal cau ujug-ujug runtuh satengahna runtuh sapat di tengah-tengahna pisan
1: manawi teh ku aki
2: ih lain sugan teh lain ku hidep ieu teh nya lain ku hidep ieu teh
1: Aki Gurnita beki kaget
2: sanes Ki sanes ku abdi Ki kan abdi mah neme oge ngangkat panangan pasang kuda-kuda
1: walon santana bari red oge harita teh
2: karung halisna saking ku kaget kagetna eta tanggal cau jadi ngagelenceng potong
3: burung oron Gurnita tapi mata waduh mata dijual ke peda, woi. Ngoran-ngoran we Gurnita. Wah, nanti ningali sering deh, ha? Wah, eta mata dijual ke peda geningan, eh?
2: Ujug-ujug kadenge nu nyorowok bari ngahehe. Lanyuk dua nana ngerasa rewas. Lain memeusan ngakentak marali ka tukang kapal lebah datang ngasora. Ari breh teh kabirengeh aya anu ucang-ucangan dina dahan tangkal kai. Boh umurna boh pandena sawanda jeung Aki Gurnita. Aki Gurnita beki kaget merong kanu keur si dengdang dina dahan kai.
3: Gening si Ganurawas, papangih jeung kawula teh Gurnita. Nah, Ganurawas euy.
1: Pokna deui nu keur ucang angge teh bari ngahehe harita teh.
2: Teu ngarasa riwas kumaha atuh? Teu ngarasa riwas kumaha aya naon teh? Teu aya seudeum, teu aya hujan. Teu haleungheum-haleungheum acan ujug-ujug aya sora gelap ngajleger ieu teh. Aduh puguh atuh riwas ieu teh kuring teh.
1: Aki Gurnita nemalan harita teh lirih ka eta datangna sora.
3: Waduh, mun kitu mah kawas nu teu digebrag ku paradi atuh Gurnita. Nyaho Andika ka kaula ha? Nyaho anjeun teh ha?
2: Saha nu teu bire kaki majaji atuh? Manahna ti bangsa singa apan? Ki majaji teh?
1: Aki Gurnita ngajawabna ku pananya.
3: Kitu. Ingat keneh atunya. Ingat keneh atunya kana dosa nikah.
2: Dosa kasaha. Dosa kasaha atuh ke majaji.
3: Kasaha. Ingat keneh sia ka adik ka adik kaula. Nu ngaran Kisar Kosih. Hah?
2: Kaki kisar kosi,
3: berapa bodoh bosia, dosanya Gurnita. Ingat kene kadi kaula, si Sarkosi.
2: Ah, terus masa, terus masa boga dosa kaula mah. Nah maka jeng air rumah saya boga dosa, terus boga dosa iya. Aduh, kula mah ieu teh.
3: Montong mungkir Gurnita, montong rek ngalesia Gurnita. Pangna adi kaula dihukum deh, dihukum pancung dibuang tinggi lantaran digabuskan ku Andika ka panjara lain. Ngaku si Gurnita ya.
1: Bah majadi ngakan tawang kaki Gurnita.
0: Mung sakitu nu kapihatur. Serial Dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan Antos bagian selajengna Emut Dongeng Sunda Bahdamis Emut Jamu Tetes Alpa Propolis.
4: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
5: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
4: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
5: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
4: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
6: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abite.
0: Bisa berapa botol apa damang nak?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Pak para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya terus seberapa lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya Alpha Propolis, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, ka dituna, ka dawi deui, ka terasek, sugikeun ka, entos direrenan ka rumah sakitnya, ka dokter, ya, entos, yang tetos, ya, mantan faktor, gitu, sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kurang 6 botol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju

0: Nanti asa ke inspirasi mangga Bu.
1: Ka para warga sadaya bili aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo apa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksiannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terasa disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saan nambi atuh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namae di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan

0: Anda harus ragu. Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8600.

0818-1880. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tata Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya.

Oldies. Sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ya teh Dupi sarang sahana mina.
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ya teh Dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
4: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
5: biasa sok dipijet.
4: Pijetan, enak mantu gitu.
3: Entahin teh, bapak di landongan ku
4: Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis teh uningat di Manten bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangge-na ku maha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis.
4: Bapak mentu seep sabotol.
3: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
3: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
4: Amin, amin.
3: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Plasma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2 majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: amin.
3: Konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
4: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
6: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38.
7: Kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
6: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
7: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
6: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
7: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
6: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh
7: terus berkarya untuk negeri.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui, margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung.
3: Mohon.
4: Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
3: Seueurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana sataunan mah.
3: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
4: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
3: Aya perobihan teh?
4: Atuh we, ka perobihan nama aya nu jeung aleueuh we. Da sadama upami tos teu ngaleueut mah nya kitu deui we.
3: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diihtiarkeun nganggo eta Alfa Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alfa Propolis, aya perobihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cingkring yuting aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe ieu nembe kadua teh.
3: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
4: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
3: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
4: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: Pak. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.

0: dua kali ya.
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya.
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Operasi SAR Pantai Karangpapak Garut ditutup. Seluruh korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Hadapi kemarau, petani Raja Polak Tasikmalaya andalkan kincir air tradisional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
9: Korban kedua diketemukan pada pukul 18:00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05:30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
8: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpol Airud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh wisatawan pantai selatan Garut untuk senantiasa mematuhi rambu bahaya dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Upaya pemberantasan peredaran minuman keras terus digencarkan di wilayah hukum Polsek Cihaur Beuteung, Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian bersama Muspika, alim ulama hingga forum organisasi masyarakat sepakat memasang spanduk imbauan dan pengawasan ketat di 3 titik lokasi yang dinilai rawan peredaran miras. Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat atas temuan kasus peredaran miras sebelumnya sekaligus tindak lanjut arahan langsung dari pimpinan Polri dan pemerintah daerah. Kapolsek Cihaur Beuteung, Ibtu Agus Predi Moharom menegaskan komitmen lintas sektor untuk menyapu bersih peredaran barang haram tersebut dari wilayah Cihaur Beuti.
3: Kami Polsek Cihaur Beuti melaksanakan koordinasi, kolaborasi dengan Bu Camat, Bapak Kepala Desa, dan juga perwakilan dari ulama, dan juga MUI dan seluruh lapisan terkait, Koramil dan rekan-rekan stakeholder terkait termasuk dari FKDM melaksanakan pemasangan spanduk himbauan untuk memberantas minuman keras. Kita melaksanakan di 3 titik dan titik tersebut adalah titik-titik yang memang betul-betul rawan peredaran minuman keras. Kemarin kami mengungkap dengan kolaborasi kita dengan semua pihak termasuk dengan alim ulama. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir ke depan kita sudah sepakat Cihaur Beuti bersih daripada peredaran minuman keras. Tentunya tidak ada ruang untuk para pengedar di Kecamatan Cihaur Beuti, kami akan membasmi dan membuat bersih Kecamatan Cihaur Beuti dari peredaran miras.
8: Gerakan bersama penolakan miras ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari forum organisasi masyarakat yang terdiri dari gabungan FPI, Pusat Pujaga, hingga Karang Taruna. Perwakilan Ormas Cihaur Beuti, Dedi Supriyadi, menyampaikan pentingnya peran orang tua dan sinergi aparat dalam melindungi moral generasi muda.
6: Ya, dengan beradanya kolaborasi antara pemerintah, Kapolsek, Koramil, dan para ulama, kami sangat bahagia. Semoga generasi hari ini bisa terselamatkan, karena generasi hari ini adalah penerus perjuangan kita dalam mempertahankan Islam dan NKRI agar NKRI kita bersih.
8: Senada, pihak pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti memastikan akan terus memperketat pengawasan lingkungan dan memperkuat koordinasi bersama para tokoh masyarakat. Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengimbau seluruh elemen warga untuk menjadikan peristiwa peredaran miras sebelumnya sebagai pelajaran berharga.
10: Menjaring atau menemukan peredaran miras di Kecamatan Cihaur Beuti sebagai awal dari upaya kita untuk membersihkan Cihaur Beuti dari pergerakan miras, baik itu pemakai, penjual, ataupun pengedar. Mudah-mudahan Cihaur Beuti lebih baik bersih dari narkoba dan minuman keras. Cihaur Beuti bersih dari peredaran miras.
8: Melalui tindakan preventif, sosialisasi intensif, serta pengawasan ketat di titik-titik rawan, Cihaur Beuti Ciamis diharapkan dapat tercipta sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan bersih dari ancaman peredaran miras maupun narkotika.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
15: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
16: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: www.radioprssanijabar.net.
16: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka. Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
2: Dengan air Citanduy ini subur, subur sekali.
3: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
4: Dikurangin. Biasanya 2 kali kalau pupuk. Ini satu kali juga cukup.
2: Satu kali cukup.
4: Cukup.
2: Dengan air dari sini nih. Tadi Bapak mengatakan satu kincir.
4: 1 hektar kurang lebih. Yang penting bisa ngaturnya air. Misalkan ke sono 1 hari, ke sini 1 hari.
1: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, lahar besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
2: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
5: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, ya kerjanya. Gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang satu orang pakai biaya gitulah gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
2: Pak, kalau kekuatan kincir buatan Bapak ini?
5: Kalau kincir mah ini 5 bulan, 6 bulan juga kuat. Wah. Gitu. Cuman kalau banjir, ini udah kanyut terbalik.
1: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air menjadi juru selamat utama petani Raja Pola Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Baraya Radio Peace.
9: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten du pieu teh sareng saha namina Bapak?
11: Pak Aca.
10: Bapak Aca teh ti Palimanten.
11: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
10: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
11: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
10: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
11: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
10: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
11: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
10: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
11: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
10: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak
11: ti radio.
10: Nah alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
11: Mangga cobian meser alfa propolis ka radio unas propolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
10: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
11: Amin ya rabbal alamin.
10: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baraya Radio Peace.
9: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
12: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
13: Yang kedua
12: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah.
13: Merah ya.
12: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin. Oke,
12: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleut gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ana teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Adi mah tos meserma sadayana mah lima sareng kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?
4: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
4: Aya.
3: Cobi cing nyarios sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
5: Ada menyeli tuur, narik darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
3: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Ayah, 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawit nama. Dijali ke nyeri tuur, kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos.
3: Tos sehat,
5: gitu.
3: Mohon untuk sehat, Bu, nya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bu, nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas sadi dinten?
4: Konsumsina de mah ningana kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satu dos abdi, cobiannya galau alpa proporis di radio UNASKO gabri oge alhamdulillah terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ya yena gitu
3: alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landung alpa propolis bapak jeng ibu jantan tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya. Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
7: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Ce.
8: Tetes mata, tes mak, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panjang.

0: kaos.
1: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
1: Nya ngucur aya keluar darah gitu ta. Sapoe da samping teh ribuh ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
0: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya.
1: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
0: Laras.
1: Aya na mah alhamdulillah.
0: Sareng seneng leutan nong propolis.
1: Nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
1: Tilu kali.
0: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
1: Genep
0: berarti enjing ya?
1: Iya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobok.
0: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
1: Polipnya? Iya, menurut dokter mah polip can.
0: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa polis alhamdulillah.
1: Ya? Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong ayeuna benteng.
0: Bentes deui nya.
1: Iya, ayeuna mah.
0: Da kapodé mah kuat malengpeg nya?
1: Malengpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malengpeg teh ya.
0: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu.
1: Ya bilih anu sami.
0: Mohon.
1: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
0: Laras.
1: Nya alfa propolis ceng teh.
0: Laras. Hatur nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina zaman modern seperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaanna mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijugjug ku nu garering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nu rek tatamba saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang pris ka hiji. Pasien nomor hiji, mangga kalebet. Cek eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan, geus karuhan mantri mah sigana geus kabeh disungsi. Samalah pikeun miceun ka panasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek. Gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
1: Aih, geuning maneh rowi. Nu banyar ieu teh. Nyaan dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh. Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Bahrowi harita teh nganteulkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
1: Shhh, ngomongna tong tarik teuing. Bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadar kurasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilana teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng gering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bahrowi. Teu lila pok aki ganteng nemalan.
1: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa?
0: Bahrowi ngahuleng sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
1: Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran. Kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bahrowi, gasik aki ganteng nyarita.
1: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh, nyaeta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras ingat kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh, eh, panyakit teh napal we dina awak. Bisa waraso teh, sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karana pandeh, nya eta panyakit loba poho. Fungsi dewek teh tatamba ka dokter. Tapi bacan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampar resep, tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wanieun nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngobaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bahrowi ngahuleng sakeudeung teu lila pok nyarita semudaria.
1: Oh, jadi kitu gejalana teh? Tong hariwang, panyakit naon bae oge, kukuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik.
2: Dalah panyakit pohok kana dahar oge bisa cager. Ya, kukuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal inget bae ka imah. Song harita Bahrawi mikeun cai herang di wadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna Bahrawi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka Bahrawi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurap teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu heuay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeroan ku Bahrawi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuay. Nepon datang Bahrawi teh ngahuleng bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna. Ke, mun teu salah mah ieu teh aki Rayudnya. Ditanya kitu ku Bahrawi, pasien teh kadenge deui heuay. Hay, meuning maneh nongi. Nyeuk teh, ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu ararane. Enda nu unde cenah boga panalah mah jamrong. Oh, si horeng maneh geuning. Gambeneran euy. Lewek teh hayang datama tapi teu boga duit. Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya. Bahrawi sajongjongan ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita. Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borok anu kenal cara ka aki Rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang aki Rayud harita teh ngahuleng, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo aki Rayud ngahuleng, Bahrawi surti. Teulila pok manehna nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Mun nya aki Rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna aki Rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo. Nah kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh jadi ripuh euy. Tah nu matak, aki Rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Ma?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
4: Yeuh panyawa tos sabaraha lami, Ma?
5: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahun ya, Ma?
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we geujeud dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
4: Muhun, mate tos seep sabaraha botol?
5: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah tos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
4: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes tilu kali sadinten.
4: Ai ma punten uninga alfa propolis di manten ma?
5: Nya ti radio.
4: Oh mohon.
5: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
4: Aya pesen teu ka du sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
5: sami-sami
4: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin.
4: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon ah, mohon.
4: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya, cek. Cobian gerak, insya Allah karaos enakan.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
0: Dapat
8: mendengarkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kemun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Aki rayud kacida bungahna, ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatama, bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita.
12: Aduh, yukur pihan mun gitu mah. Hartina dewek bisa tak nama bari teu kudu mayar. Soklah, dewek siap dipenda tanaga. Pira oge jadi asisten.
2: Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras.
12: Nyangke mun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu.
2: Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh, teuing disebutna panyakit naon nya. Da ari gejala nama malelek bae heuy.
12: Kitu hoy teh teu urun-urun.
2: Teu meurang teu penting heuy bae.
0: Ulang harita Bahrawi ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok Bahrawi nyarita.
2: Sabenerna panyakit Aki Rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuy bae. Hayang waras mah gampang, kari sare we sing seubeuh.
0: Ari banggana, ya kitu, sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan, ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran, geura baca ieu jang jawokan. Gutrut harita Bahrawi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna, song diasongkeun ka Aki Rayud.
2: Yeuh, geura bawa ieu jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, diritu di dapur aya sosompang.
0: Ngan alus nama supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud ditampanan, leos manehna init ka dapur sakumaha panuduhan Bahrawi. Sanggeus aja di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrawi. Kadenge harita manehna ngagerendeng.
12: Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah.
2: Ke, kumaha cara nembangkeun anaknya?
12: Dari eusi jang jawokan mah kieu. Nina bobo, oh nina bobo. Ngano tidak bobo, digigit nyamuk. Bobolah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya.
2: Halusnya jang jawokan teh.
0: Hulang Aki Rayud teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jang jawokan. Teu ngeunek lila ras manehna ingat, waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak.
12: Oh, nya, aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina Momo. Oh, Nina Momo. Kalau Nina Momo, ningingit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya.
2: Aduh bener deh.
12: Nah gitu lah bunda salah mah.
2: Cing ah rek nembang deh.
0: Gerling harita Aki Rayud deh nembangkeun eta jang jawokan bari peureum beunta. Tetelah bener para mitra. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayud maca eta jang jawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya, beja ngeunaan Bahrawi jadi dukun anu nelah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalolobaanana ngadenge tina iklan dina radio.
2: Siga harita wakuwu. Maneh na keur anteng ngadengkeun lagu kasenengna tina radio. Nya eta lagu Oncom Gondrong. Mata na kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong, kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih diantawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh, mangga sumping bae ka Balai Pengobatan Mbah Jamrong. Anu tiasa ngubaran rupi-rupi panyawat anu sesah landongna diantawisna panyawat ageng hutang. Sirah butak akibat kapuak buluduk. Burangan sieun kujurig sareng rupi-rupi panyawat aneh sanesna. Kalayan ngagunakeun metode pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun. Lalanong ka Balai Pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping. Tur pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna. Balai Pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan, wakuru sakedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuru teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aeh, asa karek ngadeng ya aing mah yeuh. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung ku kabeneran deui, eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Penyakit itu teh, asa kabeneran ya? Aing hayang waras tina penyakit gede hutang. Panasaran aing mah ya? Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, wakuwu harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna, wakuwu siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak guludug. Bebeja ka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun kujurig. Oge manehna teu yeuh wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebeja ka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omo masalah panyakit gede hutang mah manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede dalah karek kanyahoan nganjuk rokok ka warung oge. Pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh tara dibere tulak. Caturkeun wakuwu geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Kadenge ku wakuwu harita aya dua urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Bahrowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita ku wakuwu si nini teh keur cacarita.
1: Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basajan pisan. Tapi tetela euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus dua minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna, sigana saking ku matihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teu deureun-deureun. Untung we si lain ge saruana beuki ngomong.
2: Si Nini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
12: Wajih. Rang si Nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
1: Geus heula tuh Ni, ngomongna bagian kuring.
12: Sarua Ni, kuring oge boga panyakit hese ngomong si Ganini. Ngan aya bedana saeutik, ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nembalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar. Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna.
1: Tupira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
12: Kukuring teh dibaca tilu kali. Nada eta mah kontan. Sungut jang letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong.
1: Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh geus aya kana 4 jamna teu daek eureun.
12: Dikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong.
0: Si Nini nutita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggih di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke banyak.
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
15: Renyam panas.
14: Mohon teras.
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun
15: dua mohon.
14: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
15: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
14: Terus ayah ya namanya?
15: Ayah,
14: mohon.
15: Panas-panas itu ayah.
14: Sesak napas itu ayah? Itu
15: ayah.
14: Alhamdulillah mati?
15: Itu ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
15: Sehat.
14: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
15: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas kontu. Panas,
14: mohon. Sabar alami ya
15: pak? Seur weh, sadinten.
14: Sadinten reaksi nantinya?
15: Ya, sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes.
15: Syukur pami sepertos abdi ayona
14: ditinyon
15: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
14: sesek napasnya
15: lambung teu aya.
14: Alhamdulillah
15: sehat dama.
14: Sehatnya
15: ya.
14: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon Bapak aja aturun ya.
15: Iya sami.
14: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi
17: 0813 8000 6000 0813 8000 6000 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
18: Ya terus apa dong?
17: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
17: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
17: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
19: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
17: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
17: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Dikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Si Nunu nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy si Nini megat omongan Ki Arjuna ireng.
1: Hap hap hap hap hap. Ngomong nah bagian dewek atuh. Si lain mah gemul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng neng nong, neleng neng nong. Geura gede, geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeung letah teh ngageter. Sarta satuluyna, Nini teh ngacaprak tepuguh. Nepikeun Mbah Jamrong oge, ku Nini teh dicarekan lak-lak dasar, bari ditunjuk lorek. Eta teh saking ku eueuh deui piomongan. Jadi ari ngomong hayang, piomongan geus eueuh. Nyantukna mah sakacumplang sakacamplung, dewek teh nyarekan Mbah Jamrong. Ayeuna ge sigana urang teh geus beak piomongan nya. Sedengkeun sungut jeung letah, hayang bae ngomong. Cing, kumaha mun urang pasea bae yuk.
12: Ki Arjuna ireng katempo, bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong. Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan.
1: Geus atuh Ni ngomongna bagian kuring.
12: Tah, bener pisan ide teh Ni. Kulantaran urang geus beak piomongan, kapaksa urang kudu pasea. Kenila sanggeus duanana padanya tujuan pikeun pasea. Atuh ngan derbay harita si Nini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan di dinya jadi gandeng kunu pasea. Hariwa kulu, ngadenge nuker paloba-loba omong teh, manehna ukur bisa melong bari kerung.
1: Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deh. Aing curiga ya. Mbah Jamrong merejang jawokan kaita dua jalma teh overdosis.
12: Keun karek teuing lah nuker pasea mah. Aing rek nyobaan tatamba yeuh. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek wakuwu ngomong jero hate bari satuluyna uluk salam.
1: Sampurasun.
12: Mbah, aya di lebet?
1: Ieu kuring rek tatamba yeuh.
12: Teu lila ti jero kadenge aya nu nembalan.
1: Rampes.
12: Sanggeus aya nu ngajawab mah, bus wakuwu asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kebeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi.
1: Hayu, teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi.
12: Aduh, nyaho kieu mah tadi teh dewek tongka dieu atuh.
1: Miceunan waktu, dewek ge nyaho.
12: Si lain jadi dukun teh ukur tama kesel. Jadi kesana teh teu profesional.
1: Dewek ge bisa lah ukur nyeun yang nyawakan mah.
12: Tapi teu nanaon lah. Ieu mah itung-itung ngetes kana kasaktian maneh.
1: Cing, pangnambahankeun panyakit dewek.
12: Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang.
9: Bahrowi katempona teh tenang dinanyang hareupan pasien samodel wakuwu.
12: Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun.
1: Ai, geuning wakuwu. Bagea teuing wa.
12: Lawas dilawas urang teu panggih yeuh.
1: Dedengian teh rek nambahan panyakit gede hutang.
12: Alah, gampang nama anu kitu mah.
1: Ku duit, ubarna euy ku duit.
9: Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Wakuwu ngahuleng teu lilapok nyarita.
1: Ye, kumaha ieu teh?
12: Maksud dewek mah hayang nambahan ieu panyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen.
1: Ari ku duit mah da dewek teu boga.
9: Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado.
0: telila pok manehna nyari tadi.
12: Oh, gitu maksud waku buteh. Memang kalau loba anama pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi penyakit waku mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras kudu dibantu ku ikhtiar sejen. Ya jang jawokanna geura baca, sasering-seringna unggal ingat kana hutang geura baca. Ngan ka hade macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Bahrawi teh nulis jang jawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Son harita eta kertas teh dibikin ka wakuwu. Bari tuluy Bahrawi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejena lian ti jang jawokan. Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jang jawokan oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakedengnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Bahrawi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapang. Krek harita keneh Bahrawi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrawi teh muruk ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi inti nama wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring. Engke penting, ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleangkeun. Cek Bahrawi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakuwu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrawi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salah namun dicobaan heula. Gerentes wakuwu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku si laing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Bahrawi ngahulang sakedapan ngadenge carita anu wakuwu samodel kitu. Telila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa irah bae. Atawang ke bae atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Koloyong wakuwu harita init ninggalkeun Bahrawi. Caturkeun harita wakuwu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna jang jawokan jeung jimat pamahanan Bahrawi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting wakuwu kaluar ti imahna rerencepan. Najan kaayaan poek mata keueung, kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jang jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Cek wakuwu ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bahrawi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bahrawi. Eta jimat cek pepatah Bahrawi kudu dikepel dibawa ngurilingan imah bari maca jang jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita wakuwu ngahuleng, mikiran jang jawokan anu kudu ditembangkeun tea. Ke, aing teh bingung ya. Maca jang jawokan kudu bari ditembangkeun. Duit, duit, semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah, mah kieu nadana teh. Duit, duit, semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah apal. Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut wakuwu turun tina gulodog imahna. Tuluy harita manehna teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun jang jawokan, sorana alon ukur ngagerendeng. Duit, duit, semua orang kenal duit. Duit, duit, semua orang kenal duit. Itu we para mitra, haban manehna ngahaleangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupeul jimat,
2: dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah wakuku. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah wakuku bari kadenge nembang lagu duit.
12: Hup hup hup hup. Eureun. Katempo teu. Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah wakuku. Jeung bari tetembangan deui. Jelema sahanya. Jeung naon maksudna teh?
2: Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas.
12: Nya dewek ge nempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gangguakeun bae yuk. Sok adinya tarabeuhan kokol sing tarik.
2: Teu talangke ngander bae harita nu ronda teh aya kana geunepanana narabeuhan kokol patarik-tarik.
12: Trong.
2: Kebeng. Waku rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ingat aya pleumpang neangan panyumputan anu sakirana bunyi. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Wakuwu harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele disarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nu ronda lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakuwu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan petak bae harita nu ronda teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena disarada.
12: Bangsat! Tewak, ayo bangsat, oi! Ayo bangsat rek maling embe!
2: Ngadenge anu pating corowok nyebut bangsat, wakuwu jadi sasah. Atuh sapada harita, wakuwu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud, catang dirumpak. Lumpatna tepuguh anu dituju. Ngan sanggeus ngerasa capek, jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakuwu harita lumpatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek, nitenan kaayaan di eta tempat.
12: Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa ku ronda, be cilaka, aing bakal wirang. Aih,

0: jadi dukun si Gabah Rowi.
1: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
2: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama, kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
2: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: enggak sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing neras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
4: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub mengungkapkan, proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia. Tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
4: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
11: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan?
10: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. yang nanda tangan.
11: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
12: Belum.
11: Nah, terus kenapa jalan?
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
13: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Penumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
13: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
14: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
2: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
4: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Michel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
15: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
16: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
15: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun. Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
17: Danu hiburan telen dewek wae akang ilai ngi ayang berenghibur. Cik kuah, ay akang ilai mak kudu make lagu gra ucu.
18: Ade panci
17: gra. Heeh, dipancing make lagu gra.
18: Gara-gara lagu ini
17: cik
18: menta lagu Wangsit Siliwangi gua ucu
19: lagu bersejarah tahu.

0: Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Dar panayagan mah peuting ieu jadi anjing. Ingan cekaterangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mugoladzah. Ku najis najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing antal kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui. Ku najis najisna. Tapi sanajis najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai eujeung taneuh.
1: Aya.
0: Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sa najis najis na sungut anjing mulawih ni najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia?
2: Islam.
0: Hah?
2: Islam.
0: Bener Islam.
2: Bener.
0: Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadih. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeuna jeung kulisana. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeuna jeung kulisana. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyirhatekeun batur, nu kitu disebut Islam? Goblong sia.
2: Ai akang nyirihate kunaon
0: atuh? Kunaon kunaon?
2: Kunaon nanya ieu?
0: Nanya. Kunaon kunaon teu gableg rumah sia hirup teh? Hayu bapa aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing di keplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing banget ku era tempo usia. Keur mah beureum teh dadina. Cida-cida teuing. Bapa aing dikenangan ai aing di keplos-keplos. Pangpang mah pangpang pangling rumah ka tingtung geblos. Beuleuh naon nyawaku naon sia ka aing.
3: Kang,
0: hei.
3: Ai rumah sama akang ieu teh ka rumah sakang ngampuranya. Ieu teh ka Kiki teh nanang we teh nya. Lamun akang rumah sakit teh tadi kedangan, hampura we Kang atuhna.
0: Heuh, dume hampura beunang dipentah der kasalahan dijieun-jieun.
3: Ih, ieu mah batur.
0: Tong minta lagu saha ieu teh?
3: Minta laguna?
0: Heuh.
3: Bapak,
0: bapak mana?
3: Bapak akang itu tuh.
0: Saha?
3: Bapak itu teh pangkeur akang itu. Ih, Bapak Semar. Kabeda-beda teuing.
0: Sia make digugu atuh.
3: Da mulut lagu atuh da awang si Sriwangi naon
0: teh? Saha nu mulut lagu teh?
3: Bapak Semar, Bapak Akang, tua mama bapamu.
0: Make digugu sia mah.
3: Nah, kolot teh.
0: Saha kolot?
3: Ya kolot. Yeah.
0: Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen.
3: Kalakuanna teh.
0: Manusia percobaan.
3: Percobaan kumaha Kang
0: Pamali? Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja item teh eta.
3: Aduh.
0: Leungit bajana tinggal itemna.
3: Waduh,
0: bina-bina teuing sia teh.
3: Lajik,
0: kamana nu ngalarti si goblok teh?
3: Doraka.

0: Semar duraka gaing.
1: Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampak suku aing teh tilu inum.
0: Jadi panjang.
1: Sugana nepi ka TBC.
2: Sika rieu beukang, ulah kitu-kitu hayang kawalat, doraka digawang teh teh. Kamali kukuri mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh.
0: Kabina teuing,
2: geukeuh kabina kumaha teh teh. Atur mah di punjung.
0: Kang Semar beungeut bodas awak hideung.
2: Ada kitu atuh logatna
0: tuh. Batur mah melaksareh teh hektaran, melaksareh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapak imam melaksareh dina sirah.
1: Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna.
2: Dibalik. Tata dibalik nage.
0: Terus malik-malikin akidah si goblok.
2: Bahaya.
0: Naon. Awak bucitruk jika entok jaluna.
2: Aduh.
0: Awak hidung benget bodas pinguin-pinguin lain.
3: Pade ulah harap ke ini kak.
1: Siapa bin?
3: Hanya Juan, ayo nama siya. Teruskan sok.
2: Lanjutkan.
0: Teraskan jang.
3: Tak
0: itu. Teraskan menemui itu kumaha. Teraskan.
1: Sok.
0: Umatak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot.
3: Lain kitu lain.
1: Sabab indung tungurahayu bapak tangkah darajat.
3: Lain kitu tadi mah lain.
1: Indung tung saha teh si goblok ieu megane?
2: Saha Kang
3: teh? Ada lain kitu tadi nage.
1: Siapa pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang rido hampura indung jeung bapanya penyepeta.
3: Tadi mantok kitu. Teu sarua.
0: Pae lawan tak si goblok. Aing teh ngomong teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng teh sitinya.
6: Mohon
5: teh siti mana linggit teh?
6: Di Cihideung,
5: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyah ka dieu teh?
6: Dua katilu aina.
5: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Leuleus riut.
5: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna teh?
6: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras
6: deui.
5: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
6: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Nungse, mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh?
5: Patuangan teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabaraha hiji benjolan teh?
6: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
5: Tah, ayeuna kan.
6: Ayeuna mah.
5: Kumaha teh ayeuna?
6: Lah kitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya, ya.
6: Teu nyeri, alhamdulillah.
5: Tak sabar lami kadu panyawat teh.
6: 2012
5: ya. Ini 2022 berarti sapul usumnya.
6: Iya, tos lami.
5: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah aya karosna gitu.
5: Seueur
6: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
5: Iye
6: tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna.
6: Seueur we pang anu karosna
5: enam. Alhamdulillah.
6: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
6: ulah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon. waleras. Ayah kesan deh teh kang ngomit kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
6: Upami ayah nunggaduh penyawat seperti tos abdi.
5: Cobian apa gitu
6: nih? Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna iya.
5: Ayah karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina itu nya.
6: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
5: Mohon amin amin amin. Hatur nuwun teteh nya. Mohon
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
10: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
11: 0813-8000-6860.
9: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.
14: Jeng Bapak Aing lain jeng Sia.
15: Paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oke.
14: Eh si goblok.
15: Loba saksina.
14: Sa telepon wani datang ka aing goblok.
15: Eh. Naon datang geus teu dibere duit.
14: Dibare duit tuh kudu buka hajat lain paing.
15: Kadi yo wani mah.
14: Manya aing kudu kadinya aing kosong.
15: Hah? Pikeun ka tukang ojek.
14: Goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua.
15: Hah? Bener eta teh?
14: Sok.
15: Bener.
14: Sok.
15: Bener.
14: Sok.
15: Bener.
14: Ganeng.
15: Sieun-sieun kunaon bae naoge?
14: Sok, celamun yang kawani datang hareupeun aing.
15: Bener ya teh?
14: Sok.
15: Bener?
14: Si goblok bener-bener weh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangawak.
1: Oh iya, anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh ka sep sakitu beungeut tiga jahe menang mekrek.
0: Teu apaleun.
1: Naon?
0: Alus keneh jahe menang mekrek tibatan beudeukeut aing.
1: Heeh. Nepi ka ruksak ieu ieu beungeut.
0: Hebatnya.
1: Lain hebat, goblok goreng.
0: Paduli teuing ah.
1: Ka ayeut. Ai ho ho. Gusti. Allah.
0: Aduh, cacing.
1: Teuing. Aduh.
0: Aduh, sahanya.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Ai ho. Nang goblok kenaan di Indonesia. Ala ohang.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Damang ohang.
0: Henteu.
1: Ai siam nyan teu ngadeukeun ka dieu teh. Aduh damang cebong.
0: Alhamdulillah. Aduh. Aduh.
1: Aduh.
0: Sinagung.
1: Aduh. Goblok ja. Ambung kana leutik teh. Bina-bina teuing.
0: Akang mah asa beuki goreng patut.
1: Sia nu beuki goreng patut mah.
0: Uing mah geus gugup.
1: Ai dewek mah yeuh. Dah, si ganteng kumplit, si ganteng kumplit ya aing.
0: Hah?
1: Si ganteng kumplit.
0: Nih. Mana ganteng kumplit? Tah, iya mah geus boga penyakit kronis.
1: Penyakit naon?
0: Teu bisa dirobah-robah deui.
1: Naon?
0: Kronis pisan.
1: Penyakit naon euy?
0: Kasep.
1: Si goblok penyakit kasep. Maja kasep teh penyakit. Aduh, hang da mang hang.
0: Alhamdulillah, Kang.
1: Alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya.
0: Mohon.
1: Iya, aduh.
0: Alhamdulillah duh tepang sareng urang Garut geuningan.
1: Naon sih di Garut? Pamanukan.
0: Hah?
1: Pamanukan.
0: Deh,
1: Pamanukan.
0: Pamanukan.
1: Heeh.
0: Atuh salah panggung meureunan.
1: Aisyah siap kudu ka mana ka teu penting ieu?
0: Ka Garut kitu.
1: Eh, nya ka dieu apanya?
0: Ka dieu nya.
1: Heeh. Aduh.
0: Duh, alhamdulillah. Eta teh eta ge geus lila.
1: Naon? Oh.
0: Cenama yang tatabuhan.
1: Bapak ieu bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta ieu teh.
0: Nya.
1: Nya.
0: Bapak Haji si Rasta
1: teh. Hey. Hey. Montong susah sisi sia teh.
0: Naon sih?
1: Bapak Haji Rasta.
0: Heeh, Bapak Haji teh haja.
1: Heeh.
0: Ngawinkeun si Rasta.
1: Salah. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta.
0: Tapi saha?
1: Anu kawin mah Neng Nunung ka Cet Beni.
0: Tuh, pan bener.
1: Salah sia mah tadi.
0: Hehe, naonana bener uing mah?
1: Saha?
0: Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Oke.
1: Salah. Bapak Haji Rasta. Miwah ibu Nyai Asi, Haji Asi.
0: Haji Asi, Asi.
1: Asi.
0: Asi.
1: Nikahkeun.
0: Nikahkeun.
1: Cep Nunung.
0: Cep Nunung.
1: Sareng Cep Nunung.
0: Manya Cep Nunung. Manya Cep Nunung.
1: Goblok digeuleuh, goblok. Meni rujit sia teh.
0: Tongboroning batur wingi ngaca jeung pingsan atuh.
1: Nikahkeun Neng Nunung.
0: Neng Nunung.
1: Kacep Beni.
0: Kacep Beni.
1: Nya.
0: Hooh.
1: Kitu.
0: Anu gawena teh nganukur balap weh.
1: Saha?
0: Beni.
1: Oh, Beni teh tukang balap. Oh,
0: kahayangna hayang jadi pembalap.
1: Aduh.
0: Kalah jadi pemborong.
1: Heuh, geun bae usaha mah naon weh.
0: Oh, pemborong.
1: Heuh, kitu.
0: Pemborong nikah. Poy ayeuna kitu hayang nikah.
1: Heeh.
0: Hooh. Ka mana weh ngomong mah asa dibayar ah.
1: Oh, keneh. Da ieu mah dina hiburannya.
0: Heeh, Kang.
1: Euy.
0: Aneh uing ge.
1: Aneh naon?
0: Hooh. Tadi aya nu eta pas akang datang.
1: Oh.
0: Pas akang teh kan lain akang kitu dalang datang.
1: Oh.
0: Tadi aya nyebutkeun ka Kang.
1: Naon?
0: Delon, delon, delon.
1: Ka saha?
0: Ka dalang.
1: Nyebut delon.
0: Oh, delon.
1: Nyaeuh, da dalang ieu mah kasep atuh.
0: Dengge kon horo delon, delon, delon, delon, del, ondel, ondel.
1: Nah jadi onel, onel goblok.
0: Aduh,
1: Hala, Kang.
2: Kang.
1: Samutan heula atuh da dewek banges.
2: Naon eta ho ho ho ho euy?
1: Halo Serina euy. Sok samutan heula.
2: Samutan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Kela kela. Penonton supados jebeh heula kumargi Bapak Ustaz Ohang bade samutan.
2: Atuh naon?
1: Tau.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Margi Bapak Ustadz Ohang teh upami teu jalaran pe wae para penonton moa diteraskeun.
2: Mangga mangga. Duh, hatur nuhun.
1: Kawureun, harurotos sawatos.
2: Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian.
2: Jawab lain seserian.
1: Balikan deui.
2: Balikan deui.
1: Sia.
2: Sok sia.
1: Eh,
2: masih?
1: Mane balikan deui ngomongna jurig.
2: Karekeun nepi mah nya geus rek balik.
1: Lain maksud teh ngomongna balikan deui. Oh. Mah diwaler sabab naon lamun aing ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib ne malanana teh.
2: Oh. Kitu.
1: Aduh, si jurig. Oh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun.
1: Ah, sok teruskeun.
2: Emang ngawakilan nu kagungan jahat.
1: Hajat-hajat leun jahat jah.
2: Hajat pangarsana ni popolata teh.
1: Bapak Haji Rasta.
2: Bapak Haji Rasta anu parantos nikah.
1: Nikahkeun, nikahkeun.
2: Acan keuna atuh. Parantos nikah keun putrina
1: Neng Nunung.
2: Neng Nunung
1: Kacep Beni. Putrana.
2: Putrana.
1: Bapak Ikin.
2: Bapak Ikin.
1: Herwanto.
2: Herwanto.
1: Kalih Ibu.
2: Kalih Ibu.
1: Iis Kartina.
2: Iis Kartina.
1: Di Pusakanagara.
2: Pusakanagara.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ayeuna parantos.
2: Ayeuna parantos.
1: Tuh, teruskeun.
2: Sok sia we tuluykeun.
1: Naon sia teh?
2: Atuh ning abeja teh mah ngabereut ya.
1: Sok atuh.
2: Atuh sok atuh. Atuh kumaha? Atuh Kang lah. Wing mah bingung. Mending kene kerja sama jeung Akang.
1: Sok.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
5: Atau saya dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan empat teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8006-0860-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-8060-
7: Espa?
5: Bukan.
7: Tessa? Bukan.
8: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio Peace FM.
10: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
1: Ma, ayo. Da ye, ari ohang mah katelah ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat.
2: Aduh, acan ka akhirat.
1: Oh, bakat tiku kena di terkenal di akhiratnya apa leun ke maneh mah?
2: Oh, nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat.
1: Jadi, lamun dewek nu ngomong, maneh nu ngilo, baheula aya beluk.
2: Lain nu wing akan nu ngilo.
1: Heeh, dewek nu ngilo.
2: Wing nu meuli.
1: Heeh, maneh nu meuli, sok.
2: Ah, sok.
11: Bapak-bapak, ibu-ibu,

0: Sok, mangga. Sok, sok, sok, sok, sok.
1: Hatur nuhun parantos sumping.

0: anu tartib, ulah dugikan nemukeun persoalan.
1: Margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang ceurigna da hayang ngarajal ku tukang ge. Naon sia teh meni sedih kitu.
2: Panjang teh.
3: Atuh mending ngabereda.
1: Lah, lain hang.
3: Hah?
0: Ngadenge suara ohang nya ieu mah.
3: Hoah.
0: Ngadenge suara ohang.
3: Ha-ha.
0: Ohang kana lagu-lagu teh mending paralali. Aya ohang bisa ngalagu nu lain?
3: Bisa atuh.
0: Yeah.
3: Eh, Akang.
1: Lah, beungeut jiga kotak amal ki mah mah bisa moal.
3: Alus keneh kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
3: Oh.
1: Yeah. Wadul mau becus.
3: Bener.
1: Yeah.
3: Yeho.
1: Yeah. Yeah. Bener sia.
3: Bener asli.
1: Cicok kana ngikeun
3: aing. Mun teh Bang Toyib, Bang Toyib, henteu pina
1: nya Bang Toyib teh pindahan awi.
3: Emang Bang Toyib kumaha
1: kitu? Lain kitu sih teh. Bang Toyib, Bang Toyib. Tu jadi ngiluan aing.
3: Wasina kumaha cici Kakang?
1: Bede.
3: Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
3: Bang Toyib. Tepi dinadahan awi.
1: Bang, teu jadi kaeja goblok. Jadi poho deui aing.
3: Bener itu?
1: Iya,
3: iya. Nah, tapi resep mana ayuna? Bener resep ayuna masih?
1: Mana?
3: Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Aku panggil si Jabonai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Aku panggil si Jabonai.
1: Eh, salah. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Panggil aku si Jablai.
3: Oh.
1: Lain si Jabonai. Nah, sih mah kitu.
3: Apanan? Laguna teh ngaraon kitu.
1: Oh, lain kitu cik mah mah.
3: Lai lai lai lai lai lai. Aku panggil si Jablai.
1: Teu make be. Panggil aku si Jablai.
3: Aku panggil si Jablai.
1: Aduh.
3: Ngaraon oh laguna oh.
1: Doa.
3: Hah?
1: Nulain nulain ah.
3: Lagu nulangan mah.
1: Nah. Eh, nguningakeun ka sadayana, cep ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar, beuri bade meser aya di toko-toko.
3: Aya.
1: CD naon teh, Hang?
3: Bobotoh Sajati.
1: Bobotoh Sajati aya anu di toko-toko aya.
3: Kangge ka para non Bobotoh Sajati Persib aya.
1: Aya.
3: Laguna lagu Persib. Persib. Ya lagu lagu nu ngonaon mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu naon teh nu Indrama nu Jawa nih.
1: Nu Jawa kumaha?
3: Nu ti Jawa nu eta naon cuk crek wae.
1: Naon sih teh cuk crek wae?
3: Cuk crek wae nih ngan. Laguna teh nih cukoba cuk ku coba.
1: Oh, cuk cokrowo goblok. Lah cuk crek wae. Ieu mah ku coba coba melempar manggis.
3: Oh, saya tak
1: apa-apa. Oh, so,

0: mga cobian juring.
1: Naon atuh?
0: Mga kudapat.
1: Heupan geus dapat dibawa ka pasar pamanukan.
2: Tuluy.
1: Mangga cobian heula kitu.
2: Oh, heeh.
1: Tuluykeun nya.
2: Tuluykeun sok paling gede.

0: Goblok sih pokoknya kurang cobian.
1: Oh cobian teh cobian kue
0: nah. Hmm. Ah ai ka dia jeung saha wae.
1: Wih ne mau jeung eta jeung artis.
0: Oh artis?
1: Artis KDI. Alah,
0: KDI?
1: Bener?
0: Bener?
1: Heeh.
0: Alah, mana cing saha-saha?
1: Ah aya pokona mah.
0: Panggil atuh.
1: Bener?
0: Tos sok.
1: Bener?
0: Sok.
1: Yo,
0: Aisyah ngomong naon goblok?
1: Bahasa Indonesia.
0: Maunya bahasa Indonesia mending dengerti. Balik deui, balik deui, balik.
1: Bahasa Indonesia mah Indonesia yang gede ieu, bahasa Indonesia.
0: Hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti?
1: Teu ngarti?
0: Teu.
1: Tong boring akang aing teu ngarti.
0: Nah, atuh Aisyah goblok.
1: Ya ini udah kita sambut sarang di Jakarta. Inilah dia. Artis KDI inilah. Yo. Apun kan eh kalah aja mah itu lalajo.

0: 西安的老难过不了。Ngetes mic 3 kuda macam gitu.
1: Tes.
2: Hah?
1: Tes, set.
3: Tes.
0: Nah, gitu ya.
2: Nanya.
0: Cici.
1: Satu.
3: Satu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
4: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
4: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, ada kuaing manger sih teh.
2: Ada angernya.
0: Anger cincin. Jangan nurang.
2: Satu.
0: Jangan ya. Satu. Sih teh takai itu.
2: Bisi
0: sarua sih teh. Satu. Tuh. Ya.
2: Saunera.
0: Sieta jadi abong mik dalang jo saunira euy sieta.
2: Saunira eta napanyang. Aduh aing mana? Da ieu teh dipanggil teh artis KDI. Ye artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI.
9: Kue gitu lah.
2: Ya gelisna kabina-bina gelis pisan
9: maksud lo

0: artis kare ima ye artis gulis bemeta garulis garanteng ayo iki sieun
1: lu ngomong apa sih.
2: Oh, hang tebisan bahasa Sunda beren. Ke. Sini.
1: Kenapa?
2: Lu namanya siapa?
1: Kagak tahu. Gue kan dari Jakarta,
2: Mas. Oh, di Jakarta.
3: Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa?
1: Dari Jakarta? Sampai seperepet.
2: Masih tempat seperepet.
3: Empat sama rapat terus
1: semua. Jakarta gitu loh.
3: Oh, udah ngerepot sama rapat sih, Teh.
1: Oh, seperepet.
2: Datang ke sini jam berapa?
1: TJ 45.
2: Nah, jadi TJ sih, Teh. 7.
1: Jakarta gitu loh.
2: Sudah makan?
1: Udah dikasih sama Bapak Haji Raste.
2: Rasta.
1: Jakarta gitu loh.
3: Rasta. Iya Bapak Haji Rasta itu nyuguhan naon.
1: Udah tadi makan.
2: Sama apa?
3: Makan apaan?
1: Tumis kenteng.
2: Tumis kentang, goblok.
1: Jakarta gitu loh.
3: Makanya ya kenteng ditumis ya teh.
1: Pakai
2: tumis kenteng.
1: Ame jengkel.
2: Jengkol.
1: Jakarta gitu loh.
2: Enak. Oh kalau gitu. Lu kan dari Jakarta.
1: Iya.
2: Gua juga kan dari situ dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebreng dari sana ke sini.
3: Nyebrang.
2: Jakarta gitu loh.
3: Jakarta gitu loh Jakarta. Iya. Lamun dari di Jakarta. Iya di Jakarta teh aya artis KDI tadi teh urang teh nitah. Gita KDI.
1: Gita. Itu Gita. Ini Gita.
3: Yeah.
2: Lah siapa jenong mah jenongnya goblok.
1: Siapa jenong enak aja jenong eh.
2: Oh, goblok sih tidak emang jenong siapa.
3: Enak. Ya KDI masih tegak garulis gak bisa nyanyi.
1: Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok?
2: Waloh.
4: Itu sekali itu kontes dangdut Indonesia.
1: Apa?
4: Kontes dangdut Indonesia.
1: Salah lu.
3: Naon?
1: Gue KDI-nya kontes dangdut Indonesia.
3: Pasan di tayangan eueuh sia teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot.
1: Mau minta lagu apa?
2: Ting sok celamun.
3: Nu ayeuna, nu ayeuna, nu ayeuna.
1: Mau minta lagu raja, lagu konterpen.
2: Hei. Peter Pan.
1: Lagu terpenten.
2: Hei.
1: Uril.
2: Ariel. Peter Pan juri Glen terpenten.
1: Ungu
2: bisa ungu.
1: Lagu
2: ungu dewek bisa ungu anu ngalaku ungu.
1: Lagu mah

0: padamu. Walau hidup ini
1: laku nate lain, eta mah laku dangdut.
0: Oh gitu.
1: Eta mah laku dangdut.
0: Sawat gitu loh.
1: Capek deh.
2: Oke. Kita kan kesini datang ke siapa? Pak Haji Rasta.
1: Pak Haji Rasta.
2: Kan kita mau menghibur.
1: Menghibur.
2: Menghibur dengan cara apa saja?
1: Cara apa saja?
2: Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu, lagu-lagu dari.
1: Dangdut
2: bisa, pop lagu-lagu raja.
0: Bener, siap,
2: lagu
0: bener bisa.
2: Kasok. Lagu siapa? Baim.
0: Bener.
1: Baim.
2: Baim.
1: Bam.
2: Siapa?
1: Bam.
2: Dari Samson. Mau minta lagu apa?
0: Kasok, siap. Lagu raja. Jujur.
2: Jujur mah, tapi bisa. Nusajen. Nuanyar. Lagu ungu.
1: Lagu ungu.
2: Lagu non.
1: Nuanyar, goyang domret.
2: Tidak bisa, begitu mah.
0: Lagu dangdut anu anyar teh lagu SMS.
2: Teu bisa nu kitu manusia sok rekmenta lagu naon ka jenong-jenong gitu loh.
1: Peter bisa. Peter Pan mah ada apa denganmu?
2: Teu bisa nu kitu manusia anyar sok.
0: Lagu kembali kanan dia.
2: Teu bisa nu kitu mah. Sok mo rekmenta lagu.
0: Aisyah bisa naon goblok? Nu anyar teh nu anyar nu mana?
2: Teu bisa lagu nu geus araraya mah.
1: Nu anyar.
2: Nu can aya nu can hiji. Teu bisa tah.
0: Goblok.
1: Mesin sorangan. Iya mah bener, lain kunaon di depan yang dihibur. Jenong kudu nyanyi.
2: Jenong kampungan ngaran jenongnya.
1: Emang saha ngaranan,
2: Mas? Marsanda gitu loh.
0: Marsanda. Sope mulutmu.
1: Manya Marsana kieu patutnya. Heeh. Marsana mah geulis monyo.
0: Ieu mah lain Marsana, Markusa mah sia mah.
2: Marsana encep.
0: Nah, Marsana nahaon sih teh?
1: Mana mama? Maria sih.
2: Saya kan asli orang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saya ke Parasta aja dulur.
0: Dulur di mana sih teh?
2: Bogoheun ka jenong.
0: Bapak Rasta lain bogoheun hayang adek mun ka sieu mah.
2: Unggal poe naleponan Pak Haji Rasta, nga SMS teu dibales.
0: Nah,
2: amit.
0: Nah, teu dibales.
2: Nah, hoream teuing. Nelepon sampai 5 kali mah SMS. Ih, tara dibales.
1: Lah kunaon teh?
2: Hoream.
1: Tambah kali ku bogoh ta teh?
2: Lain bogoh rek nagih ka aing. Kan diangkat aing teh bablek duit atuh.
1: Semua. Ya. Buktikeun yen jenong ka dieu teh. Nya? Heeh. Jenong ka dieu teh boga kabisa. Nya, pocnya.
0: Iya, betul.
2: Lagu
1: Uut. Uut bener.
2: Lagu Uut Permata Sari.
0: Lagu naon?
2: Putri.
1: Si Putri.
2: Putri panggung.
0: Oh, sok.
1: Coba.
2: Tanda dasar. Bareng atuh. Sing bareng. Sing bareng.
0: Balikeun deui Asia tuh.
2: Sing bareng. Sa
0: Acan Johang can ngigel sia teh atuh.
2: Bale dokku.
1: Atuh da weng dah yang joget.
0: Sok buru jenong atuh.
2: Sok putri panggung. Sok. Sok. Musik geus jalan karena joget.
1: Mah da geus ngareunuhan lagu.
2: Ngareunahan. Geus
1: diganti. Ya buruk.
2: Sa. Sa.

0: si putri jadi kana nyere de tate sia teh. Belenggu kulain kitu.
1: Harina si putri kumaha?
0: Saya si putri. Si putri sinden panggung. Nyere de.
2: Eh, tapi saun. Ngaku nate kieu.

0: Terus
1: kari tuna, kari tuna.
2: Hah?
1: Kari tuna.
2: Saya si Putri. Si Putri si Nen Pangu.
1: Terus
2: nyeredet.
1: Ganti ya. Ganti. Kalau eta nu kitu mah kana nyeredet wae.
2: Nyeredet
3: wae. Dengekeun.
4: Jenong teh katelah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggih pilihan mana, Pak?
6: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
5: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon, mohon.
5: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Tainan teh tos neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
5: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng ka sehat.
6: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
5: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
6: Bapak sok ngupingkeun radio.
5: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
6: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
5: Tur nuhun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
6: Amin amin amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kosrekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Teu sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya?
8: Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes Cuk.
9: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
9: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. 102,4 Radio Peace FM.
4: Kalian tipin terngalagu teh jenong teh baheula teh urut sinen.
2: Tah eta.
1: Jenong sinen di zaman Bapak Dalang Asep Setanar
4: saha
1: Asep Setanar geus minen.
0: setanar. Saha asep setanar teh?
1: Asep setanar kiri harga 3.
0: Goblok, bapak aing sangka motor pake setanar, goblok. Sunanar.
2: Asep sunanar.
1: Asep sunanar.
2: Iya, bapak dalang dadang suwadai suhaya.
0: Naon sih teh suhadai, goblok?
1: Tingali dina plangna dadang Supardan tuh.
2: Dadang sunanar es. Di bapana tukang es.
1: Este Sunarya.
2: Oh Sunarya tuh ti putra Sari Harja tilu.
1: Giri Harja.
2: Hah?
1: Giri Harja. Kang. Kieunya tadi teh abdi ka sumpinganku Bapak Kebudayaan Dikbud.
0: Heeh.
1: Cenah uh-huh. Kieu nong tolong sih kalau pementasan kesenian di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Tolong misi-misi pelajaran untuk pendidikan.
0: Oh, benar-benar benar.
2: Benar-benar benar.
1: Karena ayeuna penonton teh tidak orang tua semua, tidak
0: betul,
1: orang tua
0: betul,
1: banyak
0: betul.
1: Anak-anak.
0: Heeh, benar.
1: Tolong
0: benar.
1: Masalah lagu-lagu
0: harus
1: yang
2: harus mendidik.
1: Misi pendidikan.
2: Misi pendidikan.
1: Seperti matematika. Nah, eta matematika romantika nu karena itu. Terus
0: maca
1: belajar membaca.
0: Oh benar-benar
1: kudu nuk itu harus
0: gimana bisa maca gitu
1: bari.
0: Bisa ngeja
1: seperti sok
0: kieu
1: bata
0: baba teata
1: batu
2: baba atutu
1: bener kudu kitu seeng
0: ss
2: tibisaun
0: ss
2: tibisaun
1: batu bata
0: baba teata
1: batu
2: baba atutu
1: seeng
0: S.
2: Hei, tu bisa.
0: Hei, sih, kau belum tung seeng, atau siapa?
2: Hei, tu bisa.
0: Bisa siak.
2: S S eng ing.
1: S S eng ing, emak ngosan itu.
0: Kau jeng eng ing eng
2: situ. S S S eng.
0: Sok, benar.
1: Sok.
2: Tak pernah kau nak mak.
0: Boleh.
1: Sok.
0: Boleh kisah.
1: Mak kau mak.

0: jelema itu tadi teh nyalop
1: pengen ngomong lalaunan lalaunan cok
0: rada kenoran kenoran oh. Meh jelas
1: kenoran kenoran
2: kenoran
3: ini so.
2: Dibaca ini
1: bener
2: aka uku dibaca aku
3: mengenyet
2: dibaca monyet
3: coba satukan
2: ini aku mau.
1: Muni atos sama aku monyet muni yes-yesan goblok.
2: Mau kitu akitu.
0: Muni atos.
2: Manesia.
0: Erek males.
2: Ada buk medak. Dayu gara-gara manesia teh.
1: Cok. Cok. Ai. Cok. Bareng duaan bareng.
2: Cok. I n sukuha. I n ini.
3: Dibaca ini.
2: Naon teh?
1: A
2: I N ini
3: dibaca ini
2: I B ibu
1: dibaca ibu
2: Budi ini
1: dibaca Budi
2: coba satukan
3: ini ibu Budi
2: nah kayak gitu bener tadi ayo iya sih ya I

0: kamu tapi ini aku monyet.
1: Oh, siap.
2: Gitu.
0: Awas ya, balikan lo, balikan lo. Ih,

0: tapi ini aku ngomongnya.
1: Siap.
2: Sok gitu. Sok apa nonton? Nyanyi, nyanyi. Sok, kamu tuh nyanyi burus sebelah sih, sok.
0: Sok.
2: Sebelah sih, burus ya, kalau anak itu.
0: Benernya.
2: Sok.
0: I N ini. A K U K.

0: ka dia kamu.
1: Sok, cara. Tahaya orang Prancis, tahaya orang Prancis.
0: Tong kacang teh. Bahasa Inggris kemana? Ajak bahasa Inggris.
1: Oh. Tahaya orang Prancis tah. Bere mi, mepikeun mi kenal. Sok, ajak. Ai sia naon melong teh menik kitu hang?
2: Aya bulu jagung.
0: Ajak ngomong.
1: Sok, bieu bieu. Ah. Bahasa Inggris.
2: Hah?
1: Bahasa Inggris.
2: Yes, yes. No, yes itu.
3: No.
2: Anu, ya.
0: Eh.
2: What is your name?
1: Halo.
2: Asik kurang usahaan euy. Sok sa ngaran sia. Bae tong ngasieun teh. Cicing we. What is your name?
3: Sarah.
2: Oh, hah?
3: Sarah.
2: Hah? Sarah.
0: Sarah.
2: Oh, Sarah. Where are you come from?
3: Friends.
2: Hah? Friends. Halah. Friends. Friends. How do you do?
3: Fine.
2: Fine.
3: How do you do?
2: Fine. Fine, thank you.
1: Sarah. Hah?
4: Coba Sarah kamu tanya Ohang dengan pakai bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris?
4: Oh, Ohang pintar bahasa Inggris. Yang banyak nanyanya. Ya.
3: So what do you think about the sky and the toilets?
2: Ya, jelas.
3: Chicken eggs.
2: Oh, yes.
0: Segala pertanyaan jawabannya yes.
2: Beleguk bahasa Inggris. Mana mau ngerti? Sok terus.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
7: Bapak Umid Wahyudin.
6: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
7: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
6: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
7: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
6: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
7: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
6: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
7: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
6: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
7: Muhun.
6: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
7: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Tah terasa eta dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
6: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
7: Aduh, tekiat dugikeun ka nanting kan saurna teh dugikeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
6: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Alpha Propolis.
6: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
6: Muhun alhamdulillah.
7: Namanya Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
6: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
7: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
6: Jadi tos karaos siatna panya.
7: Nah, alhamdulillah.
6: Kumaha konsumsina, Pak?
7: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
6: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
7: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawa enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
6: Hatur nuhun, Pak Umid.
7: Amin, amin.
6: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
7: Alhamdulillah, mohon amin.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace
11: Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Because of the implication of the situation, what do you think about the condition?
2: Oh ya, saya dulu lah. Bahasa Inggris, tenyahuan. Sok dulu, sok. Mana yang ngomong sok dulu dah. Sok siapa, sok dulu, sok siapa.
1: Hei siah. Lain, Hang.
2: Sok,
1: lain biar masalah maca, sok. Maca. Mana biar i, ini tapi ulang panjang, ulang panjang tadi.
2: Bener.
1: Misalkan siya.
2: Misalkan.
1: Sok.
2: Ngom, misalkan. I, and ini. I.
1: Tong kancang tadi.
2: I, and.
13: Mana bisa
2: gula siap? Mau
13: dong, waktu. So, what itu lah?
2: Atau gula orang nggak ngajangkungan mana? Tak, gitu tuh. Tuh gulis, oi, siat, oi. Aku teh nih. I, N, I, ni.
13: Terus?
1: Si Sarah, eh tinggal itu orang Prancis, terbuka ayam beren anting, pakai anting wayang.
2: I N ini apa?
3: Dibaca ini ya?
1: So, palingan lagu atuh.
2: I N ini
3: dibaca ini.
2: Ah, aku uku
3: dibaca aku.
2: Oh, enyet
3: dibaca monyet.
2: Coba satukan.
3: Ini monyet kolot.
2: Bagi parah. Nah, siapa pakai nyopak kolot?
13: Hai, siapa cusun?
2: Bahasa Inggris?
3: Bukan.
2: Hah?
1: Ya, yeah, thank you, Mrs. Sarah.
2: Yeah, thank you.
1: Tepuk tangan kamu, Mrs. Sarah.
13: Tolong siap.
1: Di Perancis, tete.
13: Ini siap.
2: Di Perancis, tete.
13: Sarah, Sarah. Kurang jelekong. Kurang giri harga si Nurmi ngerasa teh.
1: Naon Asia?
2: Hah?
1: Naon?
2: Gimana? Lain ai tadi hirup ku naon?
13: Saha?
2: Itu si Akang cicingan.
13: Ku dalang.
2: Hah?
13: Ku dalang.
2: Oh, ai dalang mah pul pararanjang uyung petot.
1: Goblok sia.
13: Surah marat nyinen
1: eh. Sok.
2: Bakatun tadi teh nyinen.
1: Oh.
4: aing dalangna mane sine.
13: Emang dia menang.
4: Oh. Aisyah kunaon jenong?
13: Ari sinen mane plak teu nagenahan.
4: Ai mane?
13: Aya nu geus lagi celak.
4: Teu sia malen awewe goblok atuh sia teh.
2: Hooh. Buaya kanyutan.
13: Teu meunang jorang, ieu teh hareupeun umum, loba jelema.
2: Naon kitu?
13: Eta nyebut kanyut.
2: Hei, jenong jorang eh, jenong jorang. Nang jorang
4: tang tukang teuing atuh sia teh
13: maneh bieu nu jorang
2: naon kitu
13: nyebut kanyut
2: jorang ih amit-amit
4: ya da emang getang ari ngaran kanyut mah eueuh lemesna
2: pan epot
4: sok peangan dina kamusuna di mamana eueuh lemesna kanyut mah aing papanggih jeung kanyut ulu itu personalia eueuh
2: oh lain
4: ari kanyut mah bapa tah model ayeuna bapa ieu bapa rasta ieu teh hajat anu bungsu.
2: Tah
4: ieu teh istilah nama dina basa Sunda teh upami hajat bungsuna disebutna teh mukpukeun ti kanyut.
2: Oh.
4: Eta. Jadi teu jorang kanyut.
2: Lamun nu borangan?
4: Nu borangan kanyutna punuh.
2: Lamun
13: anu eraan?
4: Nu eraan kanyutna tarang.
13: Ari nu wanian?
4: Lahir kanyut.
13: Paingan urang dieu mah nya, urang pamanukan kabeh bapa-bapa teh lahir kanyut.
2: Wanian. Kalau tadi aya nu egang.
4: Naon?
2: Siga nu burut kanyut.
4: Goblok. Sok jenong buru.
2: Hah?
4: Si jenong.
2: Sok jenong atuh buru nyanyi.
4: Aing dalangna maneh sine nanya.
2: Sine. Wi ngalok nya.
4: Heeh.
2: Wi ngalok.
13: Urang lamun dina sinen mah sinen kahot.
4: Saha?
13: Cici cing burileuk.
4: Iping sosoderan dina gendinganipun macan-macan.
2: Alah, dulun.
4: Acan.
2: Apanan? Iyu.
4: Sinen heula.
13: Sinen heula. Geus dalang sinen geus sinen alo.
2: Oh punten atuh aing hilapeun.
13: Abdi.
2: Abi hilapeun.
13: Sok.
4: Raden Putra Gatot Kaca lumampah merak ibing sesoderan tina gendingane pun macan-macanan leudieu.
13: Bang Toi, Bang Toi.
4: Hei, hei, hei, hei.
2: Aduh alang.
4: Goblok.
2: Mas.
4: Lain masalah alok ye sinen.
2: Oh sinen salah.
4: Di mana aya Gatot Kaca di piring Bang Toyib goblok.
13: Ari geus naon?
4: Sinyang Kirut.
2: Sinyang Kirut
13: tadi ngomong atuh.
2: Sinyang Kirut.
13: Dasar sok.
4: Raden Gatot Kaca lumampah merak ibing sesoderan tina geningane pun macan-macan.
13: Sinyang Kirut, Sinyang Kirut.
4: Lagamna atuh lain kitu. Sesoderan tina gandenganipun macan-macan.
13: Sinjang Kirut sejatining wayang anu burut nuju ngadalang.
4: Aisyah goblok make anu burut keur ngadalang berarti ka dieu goblok.
13: Sinjang Kirut sejatining wayang anu burut keur nyekel wayang.
2: Ya ulah-ulah make kitu.
4: Ulah-ulah ku eta ulah ku Sinjang Kirut teh.
2: Ulah Sinjang Kirut anu naon kitu.
4: Oh sok kendi bali kendi.
13: Sok atuh sok.
4: Raden Gatot Kaca lumampah merek ibing sesoderan tina geningane pun teu ngangge Sinjang Kirut.
13: Kacipalang kacirincing bapa dalang si ka ucing

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Ibu karaosa siatna ti botol kasabaraha, Bu?
2: Ka botol kahiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, nguping kendongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Alang.

0: Watu teh sangu wuduk sangu kone. Make samel make bonteng.
1: Terus
0: aduh meningona.
2: Suka dai si siniran. Ye, ari si siniran ceuk si Akang Cepot teh aya cangkang aya eusi.
0: Nyaho.
2: Model kieu. Ka Jakarta meuli sakoteng. Pa Haji Rasta mani ganteng.
0: Apanan uih ge sarua yeuh ka sangu wuduk sangu koneng make sama make bonteng.
2: Terus dihakan
0: geuna. Mana?
2: Lain kitu.
0: Ieu pan aya cangkang aya eusi. Sangu wuduk sangu koneng make sama make bonteng eta non cangkang.
2: Ari eusina.
0: Eusikeun kumaha dangona?
2: Lain nu kitu model
3: tali. Itu si tali itu si tali itu.
0: Tali.
2: Tali.
0: Ulah digerowan hidung.
2: Saha?
0: Tali.
2: Lain hidung.
0: Naon?
2: Geuneuk.
0: Lain geuneuk.
2: Naon? Pedem.
0: Pedem. Kelai.
2: Naon, naon, naon? Naon dari mana?
1: Aisyah dan naonan goblok.
0: Itu ya kamera.
2: Bukan sih yeah. Ya. Ayo nama kieu Kang.
0: Naon?
1: Tuh.
2: Akang nyanyi. Akang nyanyi abi jadi
0: penari latar.
2: Penari latar.
0: Jungwing.
4: Sok nyanyi naon kaing.
2: Akang nyanyi
0: dangdut. Akang
1: mah. Dangdut.
2: Boleh. Sok lagu naon?
1: Lagu ayo bahula aning lagu bahula aning.
2: Nu kumaha?
1: Anu tunan netra aning.
2: Nu kumaha?
1: Hah?
2: Nu kumaha sok?
1: Anu lagu tunan netra aning asep naon teh?
2: Oh, asep asep Sunanar.
1: Eh lain goblok. Cuma bapak aing.
2: Asep Sunanar udah ning lima.
1: Ye. Yeah. Asep Irama.
0: Asep Irama.
2: Asep Irama mah bapak si ieu.
1: Dibalik goblok. Anu lagu teh kembalikanlah dia
2: teh. Sok kumaha?
1: Begini.

0: Sedih. Ya gitu. Jadi dijiwai.
1: Tolonglah hambamu.
0: Cerik, cerik, cerik.
1: Dari sengsara.
0: Eri-erihan.

0: Hasan anu kasuhun ka pangarsa Bapak Haji Rasta.
1: Nah jadi kitu sorana oang. Nah,
0: Ibu.
1: Oang eta sorana jadi kitu.
0: Boh pilih. Seur ka luluputan.
2: Hata nampi ka lelepatan. Hatu kitu nasim kuring.
0: Mugi agung cukup lumur. Jembar hapunten anu teda. Boh pilih salami sim kuring. Sempal tapi guyon.
2: Kukonjakan. Mudah-mudahan
0: Bapak sareng Ibu tiasa ngahapunten dina samudaya kalepatan. Oke, okay,
2: para penonton sadayana.
0: Sim kuring. Mudah-mudahan dina danget ieu
2: tiasa
1: dibalik.
3: Anji. Adang awang. Adang awang.
1: Mulai jika kuntil anak, saya goblok ah.
3: Main alus kene kuntil anak, oi. Kelak. Bapak, ibu-ibu. Boh pilih, bapak-bapak sadayana. Peryogi kene. Badai ngadekin bumi atau tapi pila. Mangga, ayat tanah anu masih kene lega.
1: Ayang.
3: Usuka lapang, bol.
2: Atuh ka para penonton sadaya.
1: Dibalik goblok cita Kang, ke mana nginen Kang, mana ngalokan Kang
3: kasenian kebudayaan gitu nya Kang ya kesana sanes lumangsung
1: lumayan lah lumangsung
3: nangakun garapan sawah
1: garapan nanya
3: kamugi bahan bangunan
0: lah lainnya
1: hei blok gisilah soh anjir

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinkan ayah.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang di sana lagi alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyong pami kemuruh mah asam muter pami iya teh pas jantung teh nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain tuan ayah nak ngagaluh anu kedua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sa dinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mesa botol membajang anu kadua na mitan mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggulna mun
2: mohon mun eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae di bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaraha, Ibu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Coba pikirkan, kerma jalan malah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008 mak sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasa nama kan pemimapah asa gararejeun lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitunya karena mastaka.

0: Oh, berarti pada meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bicara dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Anu karaosna
2: lamun

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh nggak ada apa-apa betul ayah saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa poris ikhtiarna ngalangkungan alfa poris nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di bulan ini sebagian saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji telah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa keistimewaan daripada ibadah haji? Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan, yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa atau sholat. Ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati, yang disebut ibadah qalbiyah. Umpamanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang titik beratnya justru kepada harta, seperti zakat, infak, atau sedekah. Adapun haji, gabungan dari keseluruhannya, ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati turut juga, harta pun keluar. Bahkan kurang salah satu daripadanya, jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini. Umpamanya, badan sehat, hati pengen benar bikin haji, tapi uang tidak punya, terpaksa bengong. Atau, uang ada, badan sehat, tapi hati belum kepengen. Barangkali ke New York sampai, ke London, Paris, mondar-mandir, tapi ke Mekah enggak bisa sampai. Lantaran hati itu yang memang belum pengen. Jadi ibadah haji ini merupakan gabungan badaniyah, qalbiyah, maliyah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain jika sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat. Ramadan, kalau sudah masuk waktunya mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat, kalau sudah sampai haul dan nisabnya mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji. Dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji ke Cengkareng. Waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Pada kesempatan ini saya ingin ikut menitipkan pesan dan kesan kepada saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji. Apa yang sebaiknya dipersiapkan? Pertama, pertama dan ini yang terpenting, niat. Dengan meninggalkan tanah air menuju Makkah, Madinah, kita bukan turis, bukan mau pergi piknik. Jangan ada niat lain selain niat ibadah karena Allah. Walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru, pengalaman yang baru, teman yang baru, tapi niat pertama untuk ibadah karena Allah. Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang, maklumlah, begitu turun di Jeddah, masuk ke pasar, sudah virus yang dicari, permadani yang dibeli, padahal haji belum lagi mulai, sudah cincin diributin. Nah, kalau niat kuat, maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, jangankan bertemu dengan yang enak, bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak. Sebab apa? Maaflah saudara, kalau mau cari kenikmatan biologis dalam ibadah haji hampir tidak ada. Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar. Rumah dia tinggalkan, anak yang masih kecil dia tinggalkan. Sanak famili handai tolan keluarga ditinggalkan. Melintasi samudra melalui berbagai negara. Sampai dia di Makkah sana berdesakan dengan jutaan manusia. Tidur tidak teratur. Manusianya kadang-kadang kasar, iklimnya pun buas. Tapi saya belum pernah dengar ada orang kapok pergi haji. Tidak pernah pulang haji lalu ditanya, Pak Haji, bagaimana di Mekah? Ah, gua taubat lagi-lagi. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, bagaimana Pak Haji? Ya Allah Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf wida, mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah, akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Dikala itu batin saya menjerit, ya Allah, kapan saya bisa kembali kemari lagi? Pulang saja belum, sudah mikirin mau kembali. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan batin karena niat kuat, lantaran bisa menjawab panggilan Allah. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Kita ambil contoh. Ibu kita, dikala melahirkan kita, pilihan cuma dua. Kalau tidak hidup, mati. Betul apa betul? Di tengah kesakitan, penderitaan, dan kepedihan, dia lahirkan anaknya dengan untaian air mata. Begitu anak lahir dengan selamat, di tengah kepedihan tiada tara, si ibu senyum. Alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Sakit, pedih, menderita, tapi kalah oleh kebahagiaan hati melihat anaknya lahir dengan selamat. Kan gak ada ibu begitu anaknya lahir lalu ditunjuk, gara-gara kamu sialan. Gak ada. Zaman kita masih muda dulu, punya pacar rumahnya jauh. Kalau mau apel lewat pohon bambu. Hujan gerimis. Cukup seram. Jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira berangkat enggak? Wajib. Hilang rasanya itu jauh. Tidak seram lewat pohon bambu. Gerimis malah menambah keindahan. Kenapa? Lantaran hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Itulah pentingnya niat. Kalau memang niat lemah, yang dekat pun terasa jauh. Tapi kalau niat kuat, yang jauh akan terasa menjadi dekat. Dan oleh karena niat kuat, Allah akan memberikan jalan. Yakinlah itu. Saudara, ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya bikin haji ifrad. Masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekah. Tapi saya memang punya niat kuat, bagaimanapun di dalam tawaf saya harus bisa mencium Hajarul Aswad. Padahal manusia jutaan, saya tawaf berdesak-desakan dengan jutaan orang. Niat kuat, saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Sedang enak-enak saya tawaf di sudut orang Afrika yang tinggi gede. Di sudut mental saya. Apa yang terjadi? Saya mental jatuh pas di depan Hajar Aswad.
3: Barengan.
1: Orang Jawa bilang ndilalah. Ndilalah, kok ada jalannya? Disruduknya sakit, tapi kok jatuhnya di situ? Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah haji, ibadah apapun saja ini fondasi utama, niat. Jikalau sudah rapuh niat, nilai ibadah tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jangan sampai ada niat, di Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah, atau nanti kalau sudah pulang kepengen pakai peci putih dipanggil Pak Haji, lalu siapa yang lewat cium tangan sama saya. Niat ibadah karena Allah, jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Satu. Yang kedua, apabila bapak, saudara, ibu-ibu sudah sampailah di tanah haram nanti, puas-puaskan di sana melaksanakan ibadah. Mumpung sudah ada di sana. Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan, jangan lagi ditunda bikin haji ini. Nabi ancam betul itu. Man kana lahu sa'ah falam yahuj falyamut in sya'a yahudiyan wa in kana nasraniyan. Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji, tidak dia laksanakan, dia boleh pilih mau mati secara Nasrani atau Yahudi. Imam Syafi'i berkata, boleh juga ditunda sampai tahun depan, tapi dengan catatan. Pertama, jangan putus niat. Selalu niat bahwa tahun depan dia mau pergi haji. Yang kedua, dan ini yang berat, dia tidak boleh mati pada tahun itu. Ya kalau niat tidak putus, bolehlah. Tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut ini. Repot. Mumpung ada di tanah haram, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah, di mana doa dijawab Allah, puaskan diri melaksanakan ibadah. Mumpung ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? Satu rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu kita bisa kembali lagi. Taruh kata rezeki ada, tapi umur belum tentu ada. Taruh kata umur sampai, tapi rezeki belum tentu ada. Mumpung ada panggilan, sudah sampailah kita di sana. Pusing-pusing dikit, berangkat ke masjid. Capek-capek dikit, berangkat ke masjid. Puaskan hati dan diri melaksanakan ibadah.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sahabat sehat, keluarga
1: Kalau
0: Anda.
1: Kalau malas yang diperturutkan, kan rugi, sudah buang waktu, tenaga, harta. Tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan. Jadi yang kedua, mumpung ada di sana, puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekah dan Madinah, orang bilang Mekah Madinah itu taman mini akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada diri sendiri. Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau di sini kan kita bisa saja berkata, gara-gara lu sih begitu, gue jadi begini. Orang lain kita kambing hitamkan. Di sana kalimat macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, carilah sebab di dalam diri sendiri. Itu obat yang paling mujarab. Sebab kita ke sana memang dengan pengakuan segala dosa. Seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya, Ilahi abdukal asi ataka, wahai Allah, hambamu yang penuh maksiat, berlumur noda dan dosa ini, datang menghadapmu ya Allah, memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak terkontrol akan mendatangkan kesulitan, dan obatnya tidak lain taubat. Saya punya seorang teman, dia di sini nggak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. Temennya kasih tahu, Ji, jangan jalan-jalan melulu, nanti susah dicari kalau ada perlu. Nepuk dada. Anak Betawi nih nggak bakalan keder katanya. Sudah. Selesai dia jalan-jalan, mau kembali ke rumahnya, putar-putar tidak pernah ketemu tempat dia tinggal. Sampai 2 hari. Akhirnya dia bertemu seorang syekh. Tuan syekh, bagaimana saya ini? Sudah 2 hari mau pulang, tidak ketemu rumah. Lah kamu memangnya kenapa? Ya pikir-pikir saya juga sih, lidah ini tidak terjaga. Pakai nepuk dada, tidak bakalan salah jalan lah, tidak bakalan keder lah.

Itu yang saya maksud taman mini akhirat. Baik kata, baik perbuatan harus dijaga, dikontrol, jangan sampai masuk dalam apa yang dipesankan Allah. La rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu, jangan sampai ada rafas. Rafas, kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan. Fusuk, kata-kata yang keji. Atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan. Umpamanya, coba gua gak pergi haji 4 juta dibeliin bajai. Tinggal nungguin setoran. Ini masuk fusuk. Masuk fusuk juga. Wala jidal, pertengkaran. Maklumlah, suhunya panas. Dalam kondisi panas, temperatur mudah naik. Orang peka, sedikit tersinggung, mudah marah. Lantaran air, lantaran makan, lantaran tunggu-menunggu, bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan saya yang ketiga, orang di sana harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi carilah sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah, tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, dia sholat. Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi ruku, botolnya ketendang orang, menggelinding ke depan. Sambil ruku, dia samperin tuh botol. Dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin sholatnya. Apa lalu kita harus mencak-mencak sampean sholat begitu? Tidak betul. Oh, kembalikan saja kepada ajaran Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilahkan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. Sebab apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantam Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, "Mas, gua emang kagak sembahyang, tapi agama gua lo acak-acak, gua bacok." Dari segi fanatis kan positif itu. Positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Mau menghantam Islam, mereka belajar dari Van der Plas, dari Snokhor Gronya. Masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, pakai peci. Perlu pakai sorban, pakai sorban. Gak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Bikinin kalau perlu merek-merek Islam yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Lihatlah Islam sejati, Islam murni, paling akhir Islam jamaah, lebih akhir lagi Islam ingkar sunnah. Mereknya Islam, Islam, Islam, tapi dikala sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, kan sudah mulai menimbulkan benih kekacauan. Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil, diputar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Satu pakai usoli, satu tidak. Bisa RT. Satu kunut, satu tidak. Bisa kampung.

0: satu Jumat azan sekali, satu dua kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip, furu'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustaz, kalau subuh pakai kunut enggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai sah, kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Tidak pakai kunut juga betul? Betul, kata yang tidak pakai kunut. Lah, kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Ustaz? Yang salah iya, yang subuh enggak sembahyang. Daripada ribut kita mempertengkarkan kunut, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya sholat subuh. Proyek garapannya ada, sasarannya jelas. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang. Dan ini dicontohkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihatlah mereka yang sholat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam. Apa lalu kita harus ngotot mempertahankan cara ini tidak betul? Oh, terlalu riskan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam, tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima, pesan saya kepada jamaah haji, ibadah haji itu ibadah yang berat. Oleh karena itu, orang bawa melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya. Sabar yang tidak ada batasnya. Banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang sepasang suami istri, dia mau tawaf, kata suaminya, "Bu, saya mau bikin tawaf sunnah. Kau tunggu saja di tiang sebelah sini, jangan kemana-mana." Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil Haram bentuknya hampir sama. Si suami pun tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf berputar, pada akhirnya selesai tawaf, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Mutar-mutar tidak ketemu. Setelah ketemu capek, muka sudah merah, keringat bercucuran, marah setengah mati si suami. "Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana, masih jalan juga." Padahal istrinya mah enggak kemana-mana, dianya yang keliru arah. Kadang karena air, kadang karena makanan. Hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka, mudah sekali dengan watak marah. Dikala berpakaian ihram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi pantangannya. Saya tidak bicarakan soal manasik, tata tertib pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktikkan nyatanya akan mudah. Saudara hadirin yang saya hormati, sabar itu kan tempatnya tiga. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam taat apa? Misalnya puasa. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik kerongkongan, kalau maghrib belum berbunyi, jangan sentuh makanan. Sabar dalam taat. Begitu juga kita ketika terbungkus pakaian ihram, tidak boleh bercukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpamanya, kita tadinya penggemar minuman keras, taubat meninggalkan minuman keras, itu pun perlu kesabaran. Sebab apa? Orang macam-macam. Dia tahu kita bekas peminum, diledeklah kita. "Yuk minum yuk." "Enggak lah." Alah, sekarang aja. Kemarin kan lo yang cukongin. Yang kemarin memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah, kesulitan. Apa konsepsi sabar yang hakiki dalam Islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'u. Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna lillah wa inna ilaihi raji'u. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Artinya apa? Kalau kita satu saat
1: Radio Fis FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kalau satu saat kita terkena musibah, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau satu saat kita kehilangan harta, kembali kepada inna lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini, saya tidak bawa harta. Kalau sekarang hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep inna lillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kita kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati, sedih, innalillahinya, tidak mau berhenti dari mulutnya, tapi nangisnya pun juga tidak mau berhenti juga. Penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang. Jadi, jikalau sadarlah kita, kita dari Allah, kembali kepada Allah, dalam kata kita ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki. Dari Allah berasal, kepada Allah juga dia kembali. Artinya sudah satu punya satu pondasi menghadapi musibah. Sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap, ketimbang kita tidak siap walaupun bobot pukulannya sama. Karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah pesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu, kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan. Melihat tempat medan terjadinya perang Badar, perang Uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul at-tamalluk ad-diniyah, rasa memiliki agama, sense of belonging, rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan. Ya Allah, para sahabat dulu, karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah 450 kilo lebih, menempuh perjalanan gurun pasir yang gersang dan tandus. Zaman itu kendaraan paling deek onta. Untuk menegakkan akidah, melaksanakan syariat, mereka harus perang. Kita ini melaksanakan agama ibarat nasi mah tinggal nyuap. Rasul, para sahabat, generasi kemudian yang berjuang dengan untaian air mata, cucuran keringat, bahkan aliran darah. Apakah nasi yang tinggal nyuap ini masih harus tumpah ke tanah? Alangkah sayangnya. Melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Ada rasa kebanggaan, ada rasa tanggung jawab. Yang kedua kesan saya, orang bilang ibadah haji itu katanya Kongres Umat Islam Internasional. Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung, merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Tapi dilihat Islam dalam kancah internasional, sejak dari warna kulit sampai kepada bahasa, sampai kepada bentuk manusia, macam-macam berkumpul. Tapi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama. Dari sekian persamaan-persamaan-persamaan, timbul ikatan spiritual bahwa muslim bersaudara, bahwa Islam ini luas. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam seperti orang buta melihat gajah? Frame of reference, kacamata pandangan yang dia gunakan picik. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Kata orang buta pertama, lapor, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Karena yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buta kedua tentu ngotot, salah, yang betul saya, gajah gede tinggi kayak pohon kelapa. Sebab yang dia pegang kakinya. Orang buta ketiga ngotot, dua-duanya salah pak, yang paling betul mah saya, kalau gajah mah pak kecil panjang kayak ular. Sebab yang dia pegang ekornya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya kurang lengkap. Bahwa gajah macam kipas, betul telinganya. Bahwa gajah macam ular, betul ekornya. Tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula pohon kelapa. Ini yang picik dan tidak mendidik. Kadang-kadang baru kenal kuping gajah, kemana-mana sudah pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Diundang lagi ke tempat sebelah sana, begitu lagi pidatonya. Buat orang yang sudah kenal gajah, dia diketawain. Belum, buat orang yang belum kenal gajah, dia malah menyesatkan. Dua-duanya sama tidak mendidiknya. Nuansa pandangan yang luas. Yang ketiga, kesadaran hidup. Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan dikala kita merenung di padang Arafat yang terhampar luas membentang, sejauh mata memandang cuma tenda-tenda putih jua yang nampak. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau kemana kita akan pulang? Dikala itu air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Inilah barangkali taman mininya padang mahsyar di akhirat nanti. Dimana kita melepaskan semua status sosial. Dikala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya. Dikala itu yang intelek dan yang awam tidak tahu lagi kita. Dikala yang kaya dan yang miskin sudah sulit dibedakan. Bukankah itu pantulan daripada kehidupan yang pasti akan kita temui? Lalu dunia ini apa? Persis kalau diibaratkan dunia ini cuma sekedar sebuah panggung sandiwara. Sang sutradara Allah subhanahu wa ta'ala. Penonton malaikat. Panggung sandiwaranya dunia ini. Pemainnya seluruh manusia. Skenarionya Quran dan Sunnah. Sutradara berjanji kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Sunnah akan diberikan piala citra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sandiwara kacau, mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya Ustaz, ini peran saya dalam panggung sandiwara dunia ini. Saudara pegawai, saudara pedagang, saudara seniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai.
2: dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenarionya mengharuskan peranan kita sampai di situ. Selesai. Itu apa itu? Ajal. Yang kedua, panggung sandiwaranya yang memang sudah harus dibongkar. Apa itu? Kiamat. Jikalau panggung sandiwara ini sudah dibongkar, jikalau dalam teks memang peranan kita sudah habis sampai di situ, kembalilah kita kepada sang sutradara. Apalagi yang kita bawa? Kata Nabi, yutsba'ul mayyitu salasah. Orang jikalau dia mati selesai peranannya, yang mengantar ke kuburnya tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Ngantar dia ke kubur. Tapi yang dua pulang lagi. Siapa yang pulang lagi? Pertama ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia, yang waktu muda dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah pohon pete. Dengan senandung irama, dikala muda dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang?" Hampa rasanya hidup ini. Tapi ketika suami masuk ke liang lahat, dia akan berkata, "Sampai sini saja Mas, saya ngantar Mas. Saya rela Mas berangkat duluan." Temannya yang katanya sayang betul sama dia, waktu kuburnya diuruk paling keras injekin tanahnya. Mungkin ratusan mobil pelawat mengantar ke kubur, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan, turun ke liang lahat dengan tembakan salvo 21 kali, 5 truk karangan bunga duka cita. Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggallah yang tinggal. Pasukan kawal kehormatan akan kembali ke asrama. Untaian bunga duka cita yang 5 truk akan jadi onggokan sampah. Tembakan salvo yang 21 kali tidak akan tak sempat membuat munkar nakir jadi mundur. Pak dikira kalau sudah ada salvo lalu munkar nakir pikir, gua kagak jadi tanya dah. Harta pun tidak ikut masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia menemani kita, the best friend, sampai masuk ke dalam itu, tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Kata Allah, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikannya. Hidup adalah kesempatan berbuat baik. Nah, status sosial di padang Arafat saja sudah tidak berlaku. Pernah terjadi seorang jenderal, dia sedang mencium Hajar Aswad karena terlalu lama kepalanya ditarik orang Baduy yang hitam itu. Dia marah mau dipukul si Baduy itu. Sabar Pak. Ini orang kurang ajar Ustaz. Saya kan jenderal. Saya belum pernah digitukan orang. Iya, jenderal kan di negara kita, Pak. Di sini kan Ka'bah. Jenderal enggak laku di sini. Di sini ini kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita di sana sering ngeplakin kepala orang. Oh ya, terbuka saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri, ibarat baju, kita datang bawa baju kotor, berharap pulang mau bawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari. Tentu saja baju itu mesti dicuci. Dicuci artinya disabuni, digilas, dijemur, ditriska. Wajar menemui kesulitan-kesulitan untuk pemutihan. Pemutihan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, luasnya nuansa pandangan menyebabkan kita tidak berpikir secara picik, tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang luas. Itu yang saya rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karenanya saya pernah ke Bali, tapi tidak ada rasa kerinduan pengen ke Bali lagi. Saya pernah ke Jogja, ada orang cerita tentang Jogja, Borobudur, Parangtritis, rasanya kok biasa-biasa saja. Saya pernah ke Mekah, tapi tiap kali orang cerita Ka'bah, tiap kali orang cerita Sa'i, tiap kali orang cerita wukuf, terbayang kembali semua itu, kerinduan untuk kembali lalu menggebu-gebu. Satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang sudah melaksanakan yang tahu semua itu.
1: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
2: Paling akhir, tentu sekedar kesan kita harapkan bapak, saudara, ibu yang akan melaksanakan haji ini tidak hanya sekedar bisa pergi, tapi kembalilah ke tengah keluarga dengan selamat. Dan yang paling penting, membawa haji yang mabrur. Apa yang haji mabrur itu? Ukuran hakikat haji mabrur itu wallahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Tapi kita bisa lihat zahirnya. Bagaimana zahirnya? Apa kalau haji mabrur itu kemana-mana tidak pernah lepas peci putih? Mungkin. Apa harus selalu pakai gamis? Mungkin. Tapi itu sekedar kulit. Kulit sih bisa dibikin-bikin. Kulit penting, isi penting. Saudara dapat durian di jalanan, isi doang, kulitnya enggak ada. Kira-kira mau makan enggak? Jadi kulit penting, isi penting. Lebih penting daripada kulit adalah isi. Artinya apa? Jiwa haji. Bukan cuma sekedar pakaian haji, tapi berjiwa haji yang ditempa oleh pengalaman di Mekah, Madinah, dan di tempat-tempat bersejarah lainnya, membekas dan membayang dalam gerak hidup kita. Kalau setelah pulang haji lebih positif daripada sebelum dia berangkat, itu tanda diantara tanda-tanda haji yang mabrur. Sebelum berangkat haji, sholatnya masih agak belang-belang. Setelah pulang haji, full. Tidak ada belangnya lagi. Sebelum berangkat haji, pelitnya 17 setan. Setelah pulang haji, berubah menjadi orang yang dermawan. Itu tanda mabrur. Sebab apa? Di masyarakat haji ini barometer. Orang sering bilang, kenapa lo maghrib kok enggak ke masjid? Itu aja yang Pak Haji masih di perapatan. Pak Haji katanya. Padahal kan tidak mesti begitu. Tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai figur. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam, ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Sabda Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini didirikan di atas lima unsur. Kita bandingkan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah, sebelum pasang tiang, kusen, jendela, kan yang paling dulu dia bikin fondasi. Dalam bangunan Islam fondasinya apa? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa saya katakan fondasi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi. Kalau fondasi keropos, bangunan tidak akan
4: tahan. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Benar Tuhan kamu Allah.
2: Betul.
1: 1 juta ya pindah Tuhan.
2: Enggak.
1: 2 juta, 2 juta.
2: 10 juta enggak. Sekali Allah Tuhan saya, sampai titik darah saya yang paling penghabisan, Allah Tuhan saya.
1: Ini fondasi yang mantap. Tapi kalau masih bisa digoncang, masih fondasi yang rapuh, Tuhan kamu Allah, iya.
2: Tunggal, tunggal, lam yalid wa lam yulad.
1: Atur aja dah. Gimana kalau kita atur? Gimana ya? Pikir-pikir dulu,
2: masih pikir-pikir dulu pun merupakan ciri akan rapuhnya fondasi.
1: Nah, kalau fondasi sudah siap, baru mulai naik pasang tiang.
2: Dalam bangunan Islam yang jadi tiang apa?
1: As-salah imaduddin.
2: Salat, tiang agama. Tiang pokok 5.
1: Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
2: Tapi supaya bangunan ini kuat, ada tiang-tiang tambahan.
1: Tahajud, hajat, istikharah, duha.
2: Tiang-tiang tambahan supaya rumah kuat. Tapi jangan lupa, tiang diri di atas fondasi. Kalau fondasi miring, tiang ikut miring.

0: Makanya orang sembahyang kan macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan.
1: Banyak kok tahunan.
0: Yang harian itu ada yang mulus, ada yang belang-belang. Kalau yang belang, zuhur kena, asar out. Asar ketangkep, maghrib hilang. Maghrib kepegang, isya terbang. Ada yang mingguan, Jumat aja modal. Ngancem bener kalau sama Jumat. Ada yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Yang tahunan itu lumayan daripada yang polos. Saudara-saudara, fondasi sudah, tiang sudah. Lalu rumah supaya ada batasnya kan perlu pagar, dinding. Yang menjadi dinding, kata Nabi, as-siyamu junnatun, puasa adalah dinding, benteng. Kenapa? Esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Kalau orang hidup sudah sanggup dan mampu mengendalikan nafsu, ada benteng, pagar, enggak ngacak-ngacak kebun orang. Tahu batas mana yang dia berhak dan tahu batas mana yang dia tidak punya hak. Kemampuan mengendalikan nafsu. Nah, sudah, pondasi sudah, tiang sudah, pagar sudah, rumah supaya bersihkan harus ada jendela, pintu, lubang angin, kamar mandi yang fungsinya membersihkan. Dalam agama yang fungsinya membersihkan, zakat. Kalau dia zakat mal, dia bersihkan harta kita. Dia zakat fitrah, bersihkan jiwa kita. Zakat tijarah, bersihkan tanam-tanaman kita. Makanya kalau orang muslim gak mau bayar zakat, sama juga rumah gak pakai pintu, gak pakai jendela, gak pakai lubang angin, gak ada kamar mandi. Panas, ngelekep, kata orang kampungnya. Anak yang kecil tuh, adik-adik kita, kalau gak dibayarin zakat fitrahnya, panas tuh anak, sangar.
1: Tak panas.
0: Nah, lalu kalau sudah alat-alat pembersih sudah, mulai naik kap di atas, tinggi, kapnya putih, haji. Kalau kita kan masih kap hitam. Kalau sudah naik kap, biasanya rumah itu kan sudah agak adem. Artinya apa? Orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, temperamennya, jiwanya, pembawaannya lebih mapan, lebih mateng, lebih dewasa. Pertimbangannya lebih banyak. Kenapa? Skalanya sudah skala pasang kap. Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya, menaungi. Maka ibadah haji itu menaungi kepribadian orang. Di satu pihak kita ngukur-ngukur juga. Kalau kemarin saya masuk gedung bioskop terang-terangan, barangkali tidak begitu malu. Sekarang kan sudah haji, cukup sewa video aja dah, setel di rumah umpamanya. Toh dari segi memelihara kepribadian, dia sudah merupakan satu benteng. Apalagi untuk hal-hal yang merupakan aib, hal-hal yang akan menghancurkan martabat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menaungi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana, janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang berkata, Ustaz, saya belum bisa baca apa-apa, bagaimana? Berangkat. Soal di sana nanti, membaca toh ada mutawif, ada muzawir. Tawaf toh kita bisa membaca bukunya, paling kurang ada pembimbingnya. Daripada nunggu hafal semua, saya kira Ustaz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya, kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati sebelum sempat hafal. Contoh saja, tiap putaran tawaf memang bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hafal semua kan sulit. Tapi Islam prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca sama sekali tidak bisa, baca saja doa sapu jagat. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dan sah. Watak hukum Islam ini kan elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, kaku, tidak. Yang sering kaku kita umat Islam ini. Allah memerintahkan sesuatu. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah menurun. Sholat wajib berdiri kalau mampu. Tidak mampu berdiri, duduk sholat sembayangnya. Kalau sembayang duduk tidak bisa, berbaring. Kalau berbaring pun tidak sanggup, sembayang dengan isyarat. Kalau sembayang dengan isyarat masih tidak bisa, sembayang dalam hati. Kalau sembayang dalam hati tidak pula sanggup, disembayangin. Kalau dengan hati sudah tidak bisa kan, sudah innalillahi namanya. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah juga menurun. Watak elastisitasnya hukum Islam. Tidak kaku, tidak kalau sudah begitu ya harus begitu. Tidak. Suatu hari seorang datang melapor. Halak tu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Wa qamtu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan ya Rasul. Lalu saya nyelonong sama istri saya siang-siang. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Rupanya pengantin baru. Pengantin baru, tapi jujur, salah ngaku. Ya sudah, kalau memang begitu bayar dendanya. Apa ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasul. Betul? Betul. Kau puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Enggak kuat ya Rasul. Enggak kuat? Enggak kuat. Betul? Betul. Yang 1 bulan aja nyelonong. Apalagi yang 2 bulan. 2 kali nyelonong. Saya enggak kuat ya Rasul. Tidak kuat? Tidak kuat. Nah, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang, 1 mud. Ya Rasul, apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasul. Lagian saya pikir nih orang kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani gitu. Akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, nih bawa pulang, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya. Insya Allah. Rasul tersenyum, ya sudah bawa pulang kasih makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan dapat kurma lagi. Elastis. Tidak, kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Dalam surah Thaha lebih jelas lagi, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin sulit hidup kamu, tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang dibawa Rasul tidak untuk menyulitkan manusia, tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak lain tentunya kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga mereka selamat pulang perginya, kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan membawa haji yang mabrur. Dan kita pun yang tahun ini belum beroleh panggilan, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah, supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan di tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah ibarat kata pepatah, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tami sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayana karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayana bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadua penyawatna anu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon aya nama saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang saha ieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Itu sama bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
2: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
2: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik-serik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah. Alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit teueul gitu ngabata masuk diticahkan ku si ibuna lihat tos dayang
2: alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahan
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali Pak?
2: Sementara wisma ada sesi saumpan, paling maghrib genep tetes, nyabadeye subuh genep tetes,
1: dua kali banyak sedikitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
2: Botol kedua mohon
1: saran ti abdi bapak dilajeng teras, ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal, ya dilekenan pak konsumsina.
2: Insya Allah gitu.
1: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak, ya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa da ku bapak oke ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangi, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upamika sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo nge judi siung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, akhirnya resep pisan, karena mam teh dah kamari mas, setelah cana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, akhirnya teh yuswa seberapa tahun Pak?
2: Akhirnya 73
1: tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Masih obat herbal, terus ya, Kak disuntik gitu, Kak medis, Kak gini, Kak. Mesti Kak Kuningannya di Perios gitu, tapi dah gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak, ayo dah nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo istiar, panjawatna seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, kak tetangi, kak warga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kayak nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat usna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, tertigo malami. Tos ati jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jamu tetes alfa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes alfa propolis, landung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes alfa propolis.
6: Alfa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alfa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
5: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kedua.
7: Ah, rumah sa kaula mah. Eta mah si Sarkosi nawe eta mah. Terumasa manehna dihukum teh lantaran ku kalakuanana sorangan teteh. Terumasa kaumaha yeuh make ngagebruskeun si Sarkosi sagarupa. Eta mah akibat kelakuan sorangan we manjanji. Nya. Nya tapi lamun teh digabruskeun ku si laing wa ku Andika mah moal nya bisa kahukum atuh deuleuh teh.
8: Bah mah jadi nyaritana bari tu tunjuk sagarupa tuh.
7: Ih, salah eta sangkaan teh bah mah jadi aya naon teh.
8: Aki Gurnita tetap sabar harita teh.
7: Wah, bah, ah. Montong nu kaliku Gurnita sia teh. Ayeuna mah tarima balik tungan ti kaula deuleuh sia teh.
8: Dari tanah kitu teh bah mah jadi bari gajreng bae loncat ka handap. Langsung nyampe ka hareupeun Aki Gurnita. Ngaparengan kempuran peureupna anu ngahayuk bangbaraan harita teh peureup anu sakitu gede na teh harita teh.
7: Rasakeun sia Gurnita hap.
8: Mirengeh ngahiukna peureup nu rek ngajojog kana beungeutna saeutik oge Aki Gurnita teu gugup.
7: Kleam ka gigir.
8: Kuda-kudana suku kenca ditarik ka tukang rada deku. Ngareundeuk ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Leungeuna kenca ka tuhu masang di hareup pikeun ngalidep panarajang musuh kana beungeutna.
7: Mondong loba cungtat cingset loga pamolah sia Gurnita. Kurang ajar sia kurang ajar sia. Hap.
8: Bah maja jeung ngagantawang bari nya kakak.
7: Kilak
8: manehna nyerong ngatuhu srog maju salengka suku katuhuna ngagunakeun jalan jero. Leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan. Sedang leungeun katuhuna diheatkeun rek ngagebug punuk ku teungeulan kepang Orokaya. Aki Gurnita oge teu cicingeun. Rikat ka jeurat bari kana pasangan tadi, suku kencana nyerong sedang sukuna anu katuhu dipake neceh tuur musuh. Bareng jeung leungeun katuhu ngagunakeun dua ramona ngakempur genggerong bah majadi dina gerakan tralinokto kareta teh.
7: Rasakeun
8: tumurap ka Bah Majadi ka cidang aranjugna manehna surtina jan meunang neungeul punuk oge tapi genggerongna diancam ku gerakan anu kacida bahayana kitu deui tuurna anu moal pua baris potong sekaligus kugituna manehna ngagentak mundur salengkah ngagunakeun jalan luar dina waktu badan Aki Gurnita ngilepas ka beulah katuhu bari tengah hasil kenaon-naon Bah Majadi rikat ngakilekeun badanna bari nyerong ka beulah kenca srog cung katuhu macu ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna rek ngakempur punuk Aki Gurnita anu posisi badanna rada miring ti manehanna.
7: Rasakeun sia Gurnita geus
8: asyuk Orokaya kakaraku hiukna oge ku Aki Gurnita geus karasa aya angin salah mangsa nebak kana punukna geus kajudi yen bakal aya naon-naon anu karanapan ku dirina teu kudu mikir dua kali lep ngareuneuk deui cilep nyerong ngensa nu dibarengan ku ngangsrod suku katuhu sedang ngaromo-romo leungeuna ngagentak disabeutkeun ngacojo genggerong Bah Majadi.
7: Setan kurang ajar sia.
8: Pubuh bae Bah Majadi ngaranjug teu sangka lawan bakal kitu pamolahna. Manehna ngagentak narik sukuna salengkah nyingkahan pralajang musuhna tapi samemehna bisa ngalakukeun naon-naon. Aki Gurnita geus ngakilek manten nyerong ka katuhu. Srog, suku kencana asup dituturkeun ku macuna suku anu beulah katuhu. Bareng jeung eta sabut peureup katuhu Aki Gurnita asup ngagempurkeun jurus totog kana takta kencana Bah Majadi nu disusul ku teungeulan dina gerakan paksi mui meupeuh palipisan Bah Majadi. Geus teu bisa disingkahan deui ngahancat taktak jeung palipisan panon kenca Bah Majadi.
7: Setan kurang ajar sia.
8: Bah Majadi ngagero dayak dag badan ngapenggang. Oke ngapangkieun tapi terus namrul lantaran Bah Majadi masih keneh kapuru narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga kasaimbangan badan harita teh. Orokaya Aki Gurnita saeutik oge gerakanna teu kapancing teu kaneg kalawan cepetna keur ngagentak nyusul tapus ku gempuran peureup kencana rek ngahanca gado tapi Bah Majadi oge teu cileureun deui manehna rikat ngajreurat ka beulah kenca cata maksudna rek terus nyusun panarajang tika tuhun lawan ngan bay aki gurnita tika palingan gerak kalawan tapis nakreset ngegeserkan kuda-kuda nakagigir di parengan ku nyeplut napurep katuhu ngakempurkan curus tipung miring. Maksudna nyeplutkan perep katuhu ngakempurkan curus tipung miring no akhirna bah majaji kapelaan babar dari bay harita teh hap ya asya tuh perep aki gurnita ngahanca dada cata disusul ku tenggelan kadua ngahanca hulu angan
7: setan kurang ajar
8: bah majaji nepi ka ngahanyu badana ngajerek jeka tukang kuda-kuda napa jengjar harita teh sabot kitu kilek aki gurnita nyerong ka katuhu srog srog deui srog deui suku kencana maju patutul-tutur harita teh nu dibarengan ku nyeplutna peudeup ka tukang ngakempurkeun curus timpuk tunggal harita teh.
7: Rasakeun samaya jadi hap ya has
8: jot tersabah deui kana careham pipi kencana bah majaji sarta disusul ku nyatok gadona. Bah majaji meninggal kerung badana kontan ngekeblak ke tukang teu bisa ditahan-tahan deui blak peunang kerak bengkang moe tarang harita teh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga Alpha Propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
9: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Buya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pisulana anu sorana huang hiung meulah angin luhureun sirahna aki Gurnita najan ngan saukur sacengkal antarana bandring teu surah jeung sirah aki Gurnita tapi kacida matak pawurna kukituna aki Gurnita deui-deui ngagunakeun korentel monyet badana gegerelengan karitu ka dieu miceun pararajang tapi bah majadi oge tetep hayang puru-puru ngarengsekeun petelakna ku cara nyepet-nyepetkeun bandringna hatena geus ujug takabur yen aki Gurnita lawana teh pasti binasa dina mangsa eta. Geura samat inung bapa sia Gurnita. Geura samat inung bapa kurang jar sia. Ayeuna oge bakal palagat nyawa Andika. Tuh deuleu. Tuh tinggalin ku sia da geus kolos sia mah tuh. Geus 70 deka 80 taun mah geus kolos sia mah lah. Aing ora keneh yeu. Di bawah 70 aing mah masih jadang keneh sia, ha? Tinggal iku sia, lawang naraka geus dibuka. Pikir ngakebulskeun Andika Gurnita. Satimpa jeung dosa-dosa Andika kurang ajar. Anu geus ngakebulskeun adi aing. Nu geus nyirakakeun adi aing si Sarkosi ka panjara. Bah mah jadi nyakakak. Bandring Trisula na geus nyerepet deui sarta aki Gurnita kawasna geus kawalahan sasat nyawa na ukur tinggal memenitan deui harita teh. Sok sakedeung deui sahup hiung hiung hiung hiung kurentel aki Gurnita atuh Gurnita kurentel kebelah kenca disusul tepus ku bandringan Trisula bah majadi aki aduh ki. Santana ngakerok rewas geus dipaparah banding Trisula teh pilaku teu nancep kana badan akina tapi najan kitu Santana teu gugup sakiceup Santana harita teh acelerat luncat dina kacepetan luar biasa kababaku kakuatan gaib anu aya dina dirina babanul banding Trisula anu keur meuceuhna nyerepet ngajojo sasaran disamber teh beda tidak dali nyamber anak hayam kirebol talina banding teh anu beunang ditewakna teh. Cing! Santana harita nincak taneuh deui bari langsung babanul banding Trisula disabetkeun kana bogana. Asakeun kurang ajar. Aduh. Tumerapna ka Bah Majaji lain deui ngaranjugna. Surebat. Manehna loncat ka gigir miceun pararajang cerep babandul bandring Trisula ngahancat tangkal kai meni nancer harita teh. Hayo ayeuna mah ka dijeung kaula mah jadi jeung kaula mah jadi sor geura madep nah sor geura madep hayo Bah Majaji. Santana ngagantawang bari srog muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh leungeun duanana masang di hareupeun dadana sedengkeun panon merong ka Bah Majaji nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usik.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
2: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38.
3: Kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
2: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
3: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
3: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822 111 1763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
2: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
3: terus berkarya untuk negeri.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
6: Karaosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
5: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Ya.
5: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
5: nah gitu.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciami.
13: Radio Peace Ciami.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ayo, ayeuna mah karejeng kaula mah jadi sor. Tong mah jeung nekna rasa aki kuring, kurang ajar setan teh. Sor geura madep. Hayo madep. Santana ngakan tawang baris rok muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh dina tangtunganana leungeun duanana masang hareupeun dadana sedengkeun panonna mencrong merong ka bah mah jadi nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usikna.
2: Montong Bangbrang. Montong dilawanan Bangbrang. Montong. Montong geus. Geus Bangbrang. Ieu urusan aki ye.
1: Aki Gurnita ngahulag kukituna kapaksa Santana jadi ngaregog ukur sinar panona anung hurung akepur hurung mencerong kabah majaji tadi nama samehna dihulag ku aki na Santana rek ngacerat nyampe kahareupeun lawana tedek nafsu kumaha atuh mirengeh nu jadi aki sasat meh-mehan bobor karahayuan ditanda sadengen tapi najan kitu Santana masih keneh bisa nyanet amarahna dihulag mah ku akina aki Gurnita teburu ngagugu sedangkan bah majaji sanggeus karuhan manehna salamet tina balai nyaeta senjata makan tuan jurelat nyamber pakarang tesulakna kejeleng manehna luncat kanu bala kereles ngiles sakedeng oge cirimna geus dekat tembong deui harita teh. Puguh we atuh bah mah jadi saumur dumelah ceuk paribasa teh mah hatena ngarasa peot oge atuh mireungeuh lelewana Santana tadi anu sakit tuh rancingeusna jeung rancagena umur-umuran make aya anu pisah newak pakarangna anu sakit tuh seukeutna ku mireungeuh kitu oge geus matak saber hatena bah mah jadi harita komo deui ieu bari jeung disabetkeun kamanehanna kurang-kurangna awas mata mah matak ampir-ampiran senjata makan tuan ieu sababna nu matak bah mah jadi milih mending terus lumpat tapi lain hartina nganung harti manehna terus jejerih ieu mah kitu we atulah ngan sakadar pikeun jeung hapeula saheulaanan upama geus aya kasempetan anu lain pasti maksudna bakal dilaksanakeun deui sakumaha anu geus tekadna bah mah jadi pikeunan dasa pikeun mulangkeun ka nyeri hatena ka aki Gurnita sedengkeun Santana harita tengan bati tika kereket we amekanana ngahegak pangaruh amarah anu tekongsi kabudalkeun sedengkeun aki Gurnita ukur nuturkeun ku paneuteupna harita teh.
2: Aduh nah jelema teh aduh alah hayu geus kolot mah beda jalu kitu nya aduh asa capek pisan geus teuk oge aduh beda bener usia faktor umur lah kitu nya teu puguh tu dang adon ngaributkeun di dieu ge teh
1: aki Gurnita ngagereneng urang mana manehna teh ki urang mana eta teh asa nembe tepang seleng abdi atuh ki
2: manehna teh urang lembur bangsa singa bangsa singa ngaran lembur teh
1: musuh aki kitu eta teh
2: lain atuh jalu aki mah taranjeun masalah teraboga musuh ngan ieu masalah sangka jeung salah paham eta teh
1: walon aki Gurnita rada ngahuleng kawas aya anu dipikiran maksudna salah sangka kumaha ki teu ngartos abdi mah teh
2: kieu Bangbrang kieu caritana eta teh nya sesumuhun-sumuhun alah kira-kira 5 tahun ka tukang di Gunung Gajah nya di Gunung Gajah teh aya Raja Pati aya Raja Pati lah nya eta Ki Sahudi dipateni ku Ki Sarkosi alatan cina ngaluhayam puguh we harita teh lain deui geundeungna kokol dititirkeun teureun-eureun tananing aya Raja Pati, sedengken pihak nu wajib bumbeng kerdu kalieu nareangan Ki Sarkosi anu boga dosana. Dumeh eta Ki Sarkosi teh geus ngabunuh Ki Sahudi teh terus mabur kitu nu boga dosana teh. Tapi di bari lama teu burung kapangih, manehna teh Si Sarkosi teh nyumput di Curug Limung, tongohen kontrak teh Neglasari. Kitu dah jalu dongengna teh. Aki Gurnita tekebat lantaran santana kapuru nempas manten. Dupi eta pangna Bah Majadi nyangka ka aki anu ngagebruskeun Ki Sarkosi. Kumaha margina eta teki eta teh?
1: Tuh ingat tuh, aki sorangan oge dengar eti ete.
2: Eta waktos kajantanan Raja Pati naha aki uninga.
1: Puguh we atuh, puguh apa emah.
2: Jadi lantaran harita oge, aki oge keur aya didinya di tempat pengaduan hayam. Malah sakur anu aya di tempat pengaduan mah kabeh oge dikerin peti, dikerin atuh. Pikeun dipenta kateranganna.
1: Lupina tidinya soal nama hakinya.
2: Oh, bisa jadi kitu oge jalu. Namung aduh. Nah, teu kaharosna teh eta ku nembleuhkeun ka aki. Nada aya soal sanesna kitu ki.
1: Santana nalengteng ka akina.
2: Urusan ieu mah aki sorangan oge luput. Luput banget ku dengar di ieu jalu ieu teh. Tapi bisa jadi oge atuh. Bisa jadi ieu teh aya anu hasud. Ngadu-ngadu Raja Wisuna, malah aki jeung Ki Majadi timbul papasiaan, timbul jadi musuh. Bisa wae aya ngadukeun ieu teh. Padahal alam atuh. Da kitu sigana mah ieu teh.
1: Aki Gurnita bangun anu mulangkeun ingetanana kana jaman sawatra taun ka tukang harita teh. Dupi ka pungkur waktos kajantenan Raja Pati teh. Bah Majadi teh aya di dinya.
2: Eueuh. Eueuh manehna teh. Eueuh Majadi teh eueuh di dinya. Manehna teh harita teh keur ngalantrah ka jauhna di tempat eta. Memang asalilana oge manehna mah sok ngacacang di lembur batur, eta kita mah jadi teh.
1: Duh, upami tadi teras dicerek mah ki aduh, sigana mah bakal beres permasalahan ki.
2: Santana bangun anu hanjeluna keranan harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di ngok cai panas gitu, teh acan iya terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
1: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu, itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
2: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
1: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
3: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: rasa buah.
1: Purwahartosipun wiwitan
0: Tara.
1: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Astinapura.
0: Ya,
1: nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Ingkang dados nalendra dututulu dutuloro. Angin sewiji-wiji nahingi aju jelu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa.
0: Oh, ya ingin.
1: Remagan kliyan ingkang

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahajang ngahaturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Munirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah ati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadia kaharip kasep.
0: Kepino damal putra dalam Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep.
2: Tugeni enak.
1: Mujastuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta ayapi keresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula.
2: Dah.
1: Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang.
2: Kapayun sepuh.
1: Anu

0: karena pembagi kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Semar.
0: Kalih nanti etak ala lajrih temenan isim abis iya katampa paklaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok serang saja binamu.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birita sacarana sacarana. Pilih ayah cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingding di pakemitan. Pilih tesa pangodos sarang mamanahan.
1: Malu-malu disuhunkun kalayan yete ayah.

0: kebalan.
1: Luka tilu. Luka opatna nyaeta hidup teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
2: Itu gede.
3: Iya, abang.
1: Naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teh kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja.
2: Cobi.
1: Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh.
2: Marugi teh mah deui.
1: Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar.
2: Nah, leres.
1: Hayu sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri. Ya, kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodoh jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang
2: tipu.
1: Tukang tipu. Tipu.
2: Duletik teh kanu gede gini ngan soko korobeto.
1: Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu
2: eta ieu cenah.
1: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
2: Da ieu mah ayawakna telepon ka saurang.
1: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna
2: bakal manfaat aya
1: malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana
2: leres
1: imbalan leres leres leres nu tah pamungkasna
2: cobi
1: nyaeta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nyaeta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
2: Ieu paingan mah.
1: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kudu jadi anak nyaeta ku hidep panu. Dina beunang na eta kitab pek rapi bana eta teh skenario ti pangeran.
2: Leres.
1: Skenario ti pangeran. Kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusina teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui.
2: Ulah cangcaya we.
1: Bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena.
2: Tenang.
1: Sakitu geura teh amuing amuing amuing. Eta kitab teh teh aya nun. Eueuh.
2: Allah.
1: Ya.
2: Akang.
1: Kitab cenah eueuh deuleuh.
2: Laras kulang. Ping wartos ti.
1: Aduh, mangkaning dewek teh kungsi teh teh maca kitab teh euy.
2: Alah, tos dugi ka mana teh teh
1: akang. Tarek nepi kana wabil akhirati hum yuqinun.
2: Atuh, tapi keneh.
1: Teu diteruskeun ka Cunda teh kaburu datang penjajah baheula.
2: Kaburu datang penjajah.
1: Iya, jadi we sarumogol ka Cunda teh.
2: Kaburu pager bitis
1: kana mah. Eukeur mah sumogol ka turug-turug datang panerplas panhuk.
2: Tah eta.
1: Iya. Acuh puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh deuleuh.
2: Iya.
1: Ai penjajah teh panemawa politiknya teh politik liberal, politik adu domba.
2: Adu domba.
1: Diara radu we ayeuna geuning buktina mah.
2: Manjang
1: di adu. Heeh. Manjang di adu na mah.
2: Dulu ye
1: ka bawa penjajah teh tah.
2: Iya, nepi ka nya
1: teh. Nepi ka

0: Yeuna boh lahirna boh batinna. Lumatak teh oge. Nya, matak. Karek nepi ka inya akal mah. Heuh, ari si lain karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum kitu mah. Nya, belagu sia teh.
1: Kamana ka senang laya
2: bae. Hayang dijepret sia teh mah ceulina.
0: Lain maca kitab aing mah.
2: Lain ditahinit ini.
0: Oh, heeh. Ai sugan da eta dumeh nyaritakeun zaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum.
2: Tak nya, engkeur digaganong
0: harita. Kaburu datang pemberontak teh. Nya. Kepegat teh ku balati demit. Nya.
2: Tidinya pohona teh geulah.
0: Cing atuh cenah ka dieu teh si Cepote ka Kang Semar. Antong. Sak kitu
2: sagala dituduh
0: ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
2: Dah ieu
0: miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing tas sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tepi noda mah kaulanu nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
3: Oh mangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak
0: berarti
1: muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numai sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh tip bayun mah kaki teh nyeri gitu. Paling anyek serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
4: ya. Iya,
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya, ya, iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti Malang. Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun
2: make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu repsi dakep sineku tunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: iya
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaona dari silaing diri
2: lain.
0: Aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka wangkit
0: heueuh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin dicicaheum
2: kitu
0: teh nah sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi di diamu oh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we
2: abeh abeh yeah. Aya sempet ngawarah
0: beureun mah abeh aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah
2: nya jeung guguru ngalas
0: beureun aduh
1: cu
2: dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot
2: nya kang ah
1: hmm?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu
0: dupi marga pak
2: ari marga teh jalan ujang sopana teh alas pringgandeung salah
0: nah ari bapa
2: hayu ka bawakeun atuh
0: ah ieu mah aki dewek dalang urang baheulana teh teh
2: bisa jadi dari akang mah ari akang mah
0: teh yeuh ujang dengekeun ku silai ieu teh di leuweung ucu cing inget sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut
2: ulah suaban teh
0: ulah suaban jeung ulah saomong-omongna
2: ulah sagala caritakeun
0: hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh
2: eta
0: ari adaptasi teh naon nyong tobat Gusti hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah heuh atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh heuh nya jijikana intelek teh daing mun tanya ke adaptasi heuh teh akibat kurang gaul kurang tatanya heuh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh
2: baca
0: aya buku ti Geger Sunten baca ti Mang Taufik Paturohman
2: kurang-kurang
0: aya lomari ti Pak Haji Sidik baca
2: eta teh ieu lomari pamere baca
0: eta baca teteh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana
2: kahadeanana
0: baca jiji kana lomari jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleuh haeuh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info
2: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jiji kana TV sia teh kumaha
2: Jajakan mah adaptasi wain mah. Hah, tu nahan nanyakan kanu tenyaho.
0: Hi, belakum siap.
1: Cintra kerjerina.
0: Si juri, enggak sih, tercukup ku tenyaho. Si juri kita tadi mual ya, raih.
1: Mual namahan cerita.
0: Namahan beban si kain jah. Hah, tu tanyakan ya, kaitu kanu merekna saha tadi nu merekna. Bubuyut aing. Tanyakan.
1: Tanyakan ke bapak.
0: Tanyakan gitu ke bubuyut. Naon pak adaptasi teh? Coba.
1: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu kitu nasi wewelak teh nyaho adaptasi adaptasi acan. Ih. Tah cek aing oge ti baheula ku rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi anu nyerep ka sia mah.
1: Anu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Anu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aing daun taleus kitu. Heuh.
1: Anu ku saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelana. Agak laulah kakang semat lupi adaptasi teh naon nun coba itu Gusti nu maha agung nu macak pak pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyut na keneh
1: pikiranna geus kitu ada eta
0: nya si da wala mun ceurit teh mun kitu eta we ku belegu sarerea
1: sarerea aing nyaritakeun bisa
0: cepot bulan. Tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan sepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti tiba heula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh.
1: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeun nana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hayu sikon naon dola? Ka itu ah tanyakeun ka bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah. Bisa
1: jadi ribut
0: bisa ya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara kina sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh eta teh singkatan cu singkatan heeh da yeuh lama geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro Silo, Syukro,
1: Insan.
0: Nah ini mah ieu Aisikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM,
1: MU, PLN.
0: Heeh. Ari ari Sikon.
2: Oh singkatan belegung. Nasihat teh kabila-bila teuing.
0: Modeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Heuh ari sikon.
2: Oh, singkatan.
0: Singkatan tina naon, Semar?
2: Oh, duwe teh si juri gaing.
0: Kabila-bila teuing ka anak teh sok dinu lega jeung uing.
2: Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot.
0: Ay ay ay ay tayoh nama deuli ujang.
1: Alah, eta kumana teh
0: sieun? Oh, singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu ta ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepatkeun iku agan. Moal ai kaula.
1: Moal agan ka ugar ku tetekon.
0: Agan mah ka ugar ku tetekon tong sakitu gan. Ulah rasik abdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplatna nya cek nyana lain jeung lainna.
1: Agan mah bising kayak ngejurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dobra. Senajan ulun-ulunna go pangeran mah mahauninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lacin jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara gara pilarian ke tu kita bah.
1: Tapi sih enggak bodor kada niat tapi bener lah
0: kah. Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niat tapi bener sih enggak bodor kada.
0: Kaulah sarik nanyakeun eta sepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung ka nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapa teh ya. Kuru cileukeun teh puji saur Sidawala Ceu Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh Dewala. Rep sinengih Purwantara. Lain bungguk cicah. Rep si Sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Ayang di
0: sintruk cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh gelos ya. Teuleuh aing geus tidak. Aing geus ngahareuyan ka di kadewe teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewe ka Sileung kudu ngahareuyan aing Sileung ka dewe mah teu pantes. Kudu apa pancak kaki. Dewe meunang ngahareuyan Sileung tah Sileung mah ngahareuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Ieu turu blimun. Bapak keur budakna kitu aja mah heula. Ku jurig teh sieun.
1: Teu. Ku
0: buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
1: Ku
0: oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Pengen
0: ngabecirakan nembo banget. Aduh,
1: ampun aing. Aing ningali nomor sepatu
0: lumpat. Lamun dewe keur budak teh da bener sarua jeung bapa ulah kasieun.
1: Heeh. Ku oray ku maung geus.
0: Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon
0: akan? Heh?
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan si kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mah teh gelo mun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
1: Aing ku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar, ieu teh naon maksudna? Da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teh teh bengong biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh ka kolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapak aing mah bungul nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun banceng nya sok kenal tapi mah cukup. Waduh, sakanya
0: mineng teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes.
1: Atawa ku wow-wow
0: ayeuna mah genti ku wow keren. Ya ujung hah geus teu nyari
1: awak oke oke
0: pantesna mah genti we ku lamun kaget teh ya ya ya kitu teh adola na mun mun teu seuri sia kaing lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Hai dah sakali-kali mah bakal meleset.
0: Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Ah, nah jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
1: We cakeutreut
0: lah. Teu we jati diri na mah turunan entog dari na ge. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng tengah rojong kena pamaksudan kaula Kakang Badranaya
1: sarwa jeng nyebut-nyebut ilmu.
0: Kapan kaula teyete calon ais pangampih di negara Astina? Ya tapi ken mimpin rakyat jeng negara, lamun kaula hiji raja te apalah karena diri na te apalah karena jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hiru.
1: Bakal kalunta-lunta.
0: Bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara.
1: Doh leres.
0: Oh, katuk nyapa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh.
1: Ya, atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeuhna.
0: Murahan ceuk nu bohong buruh teh semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buruh teh semar teh teteh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Aya dicekek
0: cenah. Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. Ai itu si Edan ka mana karepe ngomong teh sia teh ai. Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Ieu setruna ah kaing geus nyirikeun aja.
1: Aya risiko sia teh wangen. Jangan baheula mah kontrak.
0: Teu kenya Pak, buru-buru aja lah.
3: Bijikeun
0: geus lewat ka dibewa. Geus bijikeun nya. Sae, sae.
2: Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah.
1: Sae leres.
0: Lain da saur Kangjeng Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina.
1: Rentul ku simulnya rapang kulama.
0: Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelemana geus sakitu.
0: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nangin punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhur teu akur sawios.
1: Tah, ye.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tah kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Eh, jauh celekeut teh kaya sapu abah. Ya.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa'em-em. Dora isa heeh sakumaha. Sadus. Nah, sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Gara-gara aus. Ah, ya. Ayang atuh maneh teh jempet cepot.
1: Ayang ayang digoengkeun
0: sanaon. Heuh. Dola naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Aya
1: dunungan
0: mah. Lamun
1: lu juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: seurina? Cicing teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri.
1: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeranna teh jelema teh ilmu.
1: Ilmu.
0: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti mang cepot mah kitu. Nya. Jika hurai abis teh tapi nyai teh.
1: Tapi benar aja kira-kira panu tu tak akan hurai.
0: Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-ngudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
1: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-ngudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun jauh. Gitu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 89 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepat
0: geuna naon margina margi 360 bijina teh 9 89 bijina 9 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ay 18 teh angkana hiji jeung 8 9 keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 9 nya pak
1: ulah hare-hare wae ka
0: urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 9 urang nya pak nah sia opatan jurig apaan itu monyet 5 di luhur jurig sia mungkin gak bisa jajarkan aing jeung monyet
1: lebih dihitung di luhur tuh
0: aduh ampun aing
1: nah air
0: rombongan
1: air rombongan mau 40 ya
0: iya weh paknya salapan sangka Kakang Semar di malam jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan
1: buntang dibanting di salapan
0: kitu Kang sumuhun lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang
1: lawangan cobi wah
0: di antarana panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap weh nya nya pa liang jin jin liang juri ah cucung ikhya waduh liang pengeluaran nya pa
1: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: kasapuluhna wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan kasapuluh tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi geunya pa 63 tahun. Tah aing 6 jeung 3 salapan. Heeh. Inya nya pa.
1: Salapan geuna kan.
0: Teu sangka pa. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4. Baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna 10 wujud jeung hirupna
1: eta yeuh
0: Palingan di urang aya wali salapan ka 10 tunggalnya, Pak.
1: Nya tidinya.
0: Pas siapa kene? Ha.
1: Tidinya.
0: Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy.
1: Nya.
0: Wujud wayang oge opa salapan nya, Pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong, tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak, salapan hulu. Ka 10 mah wujud. Istun cenah bi oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 73.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras, gula netek bukan kagenep 150 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
5: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
6: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
5: alhamdulillah
6: muka deui yeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
5: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya?
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, usia
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
10: Yeah.
9: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ing Semar Badranaya Astra Jingadawala di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: ari marga teh jalan
1: sopana.
0: Sopana alas pringgan dinga salah. Kurnirah ngandika Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: ti Malang.
0: Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun
2: make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh.
2: Kedah mujasmedi.
0: Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekut tunggal matene babahanan satur dria.
2: Ari catur?
0: Satur araning opat.
2: Iya.
0: Dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa. Jangan ona nang silaing geuring. Aduh ampun eta si monyong aya jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka
0: bangkit. Heuh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payuh ge Cecep Supriyadi jadi amu. Oh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah.
2: Nya. Jeung guguru ngalas
0: meureun. Aduh.
1: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya akan
1: ah. Huh?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana da cu.
0: Dupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgandeung salah.
0: Naha ari bapa?
2: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi dele. Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jiji kana intelek sia teh daing mun ditanyakeun teh adaptasi.
2: Heeh teh teh akibat kurang gaul kurang tatanya.
0: Heeh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
2: Baca teh nama wawasan
0: baca. Aya buku Ti Geger Sunten baca.
2: Baca.
0: Ti Mang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca. Eta teh yeun lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeananana?
2: Kahadeananana.
0: Baca.

0: Sintra kacarita.
1: Si jurig geus sia teh cukup ku teh nyaho ka jurig kita tadi moal ieu aing.
0: Moal nambahan carita.
1: Nambahan beban si kaing teh. Heh atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena? Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
0: Tanyakeun ka bapak.
1: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba. Nepi ka kitu kitu nasi wewelek teh nyaho adaptasi adaptasi acan. Ih. Tah cek aing oge ti baheula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi anu nyerep ka sia mah.
0: Anu nyangsang
1: hare-hare.
0: Anu nyangsang.
1: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aye daun taleus kitu. Eh heuh.
0: Kan ukur saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh.
1: Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agar laulah kakang semat dupi adaptasi tenau nun coba itu gusti lumaha agung lumacak pak pak dangukun dimana anak belegu jeng bodoh teh ulah ngambek dah gening tibu buyut nak kene
0: dihilang lagi gitu ada kata
1: ya sudah walau musyri temen kicu eta we ku belegu sarerea
0: sarerea aing nyaritakeun bisa
1: cepot lan tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman
0: kitu
1: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu da leuh oh kitu keun atuh ti tadi da geus aya basa na ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we ka pangihna deuleuh teteh
0: nya ka korengna anyar teteh
1: jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah cing apa kana sikon deuleuh duh geus du anyar deui wae ai sikon naon dola ka itu ah tanyakeun ka nu bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
0: gara-gara tina sikon
1: ari sikon teh deuleuh dengek kenjang ai sikon teh teh singkatan cu singkatan da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro cilo syukro
0: insan
1: nah ini mah iya aisyikon heh singkatan singkatan teteh lamun dina sakola memode SMP SMA tuh STM ari sikon heh singkatan belegung nah siat teka bina-bina teing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa lari sikon oh singkatan singkatan Cina Nau Semar oh duwe teh si juri kaing bina-bina teing ka anak teh sok dinu lega jeung uing ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot ai tayoh nama deuleuh ujang
0: alah eta kumana teh
1: sieun oh, singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah
0: teh sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot
1: si juri nepi ka kitu teh ka kolot ari sikon teh cepot naon sieun sok lepat ke di kuagan moal ai kaula
2: moal agan kaugur ku tetekon
1: agan mah kaugur ku tetekon tong sakitu gan sunglaran si kabdi mah lah
0: agan mah putra raja
1: kapan tadi oge saur tuang rama geuning gadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain cek lainna
2: agan mah bisi kayak ngajurian
1: nya bilih jadi yuri
0: bilih jadi gerang pangajen
1: situasi jeung kondisi cepot jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan ieu teh di mana heureuy teh iraha jeung kumaha sumuh tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo ye dora sanajan uluh dora go pangeran mah mahauninga coba eta pangeran dianggap sudah lalajo lasih jeung

0: Aduh, ampun, aing mun ini silakan ngalin ngir mana aing ah. Gus ya. Gan gara pilarian ke tu kita bah.
1: Tapi mesti ngabodor gan niat mah bener
0: lah. Aduh, ampun aing lah.
1: Kada ada niat mah bener, mesti ngabodor gan.
0: Kaulah tarik nanyakeun eta sepo. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka nu Maha Agung Mujabrat ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapa teh ya. Guru cileukeun teh puji saur Sidawala Cek Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dola? Rep sinengih Purwantara. Lain bungguk sia.
1: Ya bujas medi we Kang meureun.
0: Rep si Sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig.
1: Ayang di sintruk,
0: cerita. Sintruk, siapa itu? Aduh, jelas ya. Bila ingat tidak, aing dengan ngahuruyan, kadik kadewek ya lanjut. Ting lamun dewek kasih lain kudu ngahuruyan, aing siling kadewek mana tepantes. Kudu apa apa cakaki. Dewek mana ngahuruyan siling tas siling, mana ngahuruyan dia kudu kakabel. Kena dus, kai nggak ulah kelanjut. Jeng sok kalau ketek lanjut siapa tu kalau ketek mang asbak, ia terus beli moon. Bapak ker budak nak itu macam mana?
1: Makan.
0: Kujurik tesiun.
1: Kubuaya
0: tesiunun. Kumaung tesiunun.
1: Kugajah
0: tesiunun.
1: Kuorai
0: tesiunun. Tapi rasiunun nanti kuremeh. Coba itu si juri.
2: Pengennya becir akan membobak.
0: Aduh, ampun aing.
1: Aing ningali nomor sepatu lupa.
0: Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak ubah kasieun.
1: Heeh. Ku orang ku mau
0: ngeun. Mau ku orang teh sieun dek mah.
1: Kunaon
0: akan? Heeh.
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mah teh gelo meureun teh nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
2: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksadna? Da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon? Ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya.
1: Berat jati diri mohon.
0: Kaget teteh bapak aing mun cara jelema mah.
1: Bengong
0: teteh mah. Bengong aku biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Ya, bapak aing mah bubuh nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun banceng sok kenal tapi
0: mah gitu. Waduh sakanya naon. Mineng teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes.
1: Atawa ku wow.
0: Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesnya mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu teh adola na meuni teh seuri sia kaing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Lain dah sakali-kali mah bakal meleset.
0: Heeh. Tamul
2: tok kapelut. Jangan yang uyahan
0: lain. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka tebego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
3: Ah, nah, jati diri si Badi mah kieu we hideung nun.
1: We caket reueuh.
0: Teu we jati diri na mah turunan entog dari nage. Cicing sia.
1: Hayang dijajake di
0: sukuna. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masyarana sarwa wejeng tengah rojong kana pamaksudan kaula. Kakang Bagranaya.
1: Sarwa jeung nyumbut-nyumbut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup.
1: Bakal
0: kalunta-lunta, kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
1: Doh, leres.
3: Oh, katukunya Pak bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka dijaga semejeuna.
3: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buru teu nasemar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
3: Ku ilmu.
1: Eta teh
3: tapi nya lain ku asup angin buru teu nasemar teh teteh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
3: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek
3: cenah. Awang-awang uung-uung cenah aya bapa hari tadi geus ngontrak.
0: Ai itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai.
3: Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing geus nyeurikeun aja.
1: Hayang disiku sia teh wangen. Jaman baheula
3: mah kontrak. Tekenya Pak, buru-buru geus lah.
1: Dijieukeun
3: nges teh mah kadikeu. Nges teh bejikeun geus sae, sae.
0: Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah.
1: Sae leres.
0: Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina.
1: Lentur kusimulna rapang kulama.
0: Leumpang ka hareup siruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
3: Teteh gerakan mujair nila teteh kitu.
0: Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
3: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
3: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis.
3: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelema mana geus sakitu.
0: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhur teu akur sawios.
1: Tah, ieu.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teh teh Pak puncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tah kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celeukeut teh ka aya 10 lamar.
3: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha. Sadus. Jaha, sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rau sih wah ya.
0: Ayang atuh maneh teh jempet cepot.
1: Ayang digoengkeun
3: sareng mata wae. Heuh. Lah, naon? Aya dina pikiran dunungan naon ye lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Aya
1: dunungan mah. Lamun lu juga dung implengan gitu
3: tuh. Cicing. Aya ngahayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
3: seuri? Cicing cewek teh meureun. What are you thinking now? Naon teh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri?
1: Ada.
3: Cicing cepot. Beda deui kawa teh keur ngelmu.
1: Ilmu
3: adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu
1: ilmu
3: kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu ulah diaku we ki mang cepot mah kitu nya jiga heureuy abi teh tapi nya teh
1: tapi bener ai bilang jeulnya pan mah teh akan
3: ngudag-gudag layangan nya tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
3: lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun ni jauh gitu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 88 ya aya nu nyaurkeun 360 lamar ya leras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepat
3: geuni naon margi na margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlahkeun eh salapan
1: salapan
3: nya Pak
1: ulah hare-hare wae Kang
3: urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya Pak nah sia opatan jurig apan itu monyet 5 di luhur jurig sia mesti kada sia jajarkeun aing jeung monyet.
1: Oh,
3: lah dihitung
1: di luhur tuh.
3: Aduh, ampun aing.
1: Nah, ai rombongan.
3: Kitu nu.
1: Ai rombongan mau 40 nya.
3: Iya, we paknya. Salapan. Tersangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mah da dikaitu kadieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibuntang dibanting ge salapan
3: euy. Kitu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang.
1: Lawangan teh. Cobi wae.
3: Di antarana panon 2, irung 2, opata. Ceuli 2, genep. Baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap nya nya Pak liang jin jeung liang jurig ah cucungik sia waduh liang pengeluaran nya Pak
1: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
3: ka 10na wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nu. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
3: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi ge nya Pak 63 tahun. Tah aya genep jeung 3 salapan. Heeh. Iya nya Pak.
1: Salapan ge dalakan.
3: Teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4. Baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna ka 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
3: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya Pak.
1: Pa
3: siapa keneh? Ha.
1: Tidinya.
3: Tobat disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. abdi diwartosan dolak itu gering euy wujud wayang oge opa salapanya pa hiji sampurit tuding dua jadi tilu leungeun dua teh opat potong tilu jeung opat tujuh dalapan awak salapan hulu ka sapuluh ngawujud istri sekabih oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
6: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
6: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada kampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge yeureuh sae kitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas trupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh hampir ya, habis.
10: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
10: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: iya,
9: bertahap
10: iya.
9: Pak ya.
10: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Hmm. Masih sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas itu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini,
9: ya,
10: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Ya, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
10: ya,
9: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga Maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng-pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayan jonggring salaka sawarga Maniloka. Lalu mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kaulah.

0: Kansa.
1: Mulan, aya pikir saeunaon, Aden?
2: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun.
2: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya tuh kan tenane kula. Aing sawarga mah.
2: Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang otipati jagat lata batra guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngakungaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawat teh aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran.
3: Hei, kisila.
2: Saha itu? Datang nati luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener.
3: Ulah kaget, ulah kaget.

0: satria.
1: Aduh, kaulah nun kula pangresep dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanteng kaulah teh pun eka pansatunggal kaulah nun.
0: Eka pansatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaulah teh ti buana pansa tengah ti marca pada kaulah nun.
0: Di buana pansa tengah marca pada.
1: Tapi noha
0: pan lega buana pansa tengah marca pada teh. Di mana ti itu nak? Nate Ciburia, Ciwidei, nah ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian lo itu?
0: Hah?
2: Atau ti Kemar?
0: Gitu. Di Kemar? Atau ti Gang Maluku?
1: Sedaya-daya kaulah nu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka eh wawanianan aya eh
1: dupi salira teh
0: kaulah duta sawarga ngaran kaulah Narada
2: gede
1: duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaulah ngaranna Batara Indra
1: nuhun atuh ditepangkeun kaulah nun
0: ieu naon maksud anjeun ka dieu eh? Kudu puguh maksudin tujuan anak aja naon jalu
2: cik ayamnya
1: kaulah teh aya taros keuneun pangresa
0: dek nanyakeun naon
1: hoyong tepang sareng hiang watipati jagat nata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaulah
0: ya
1: utang make jeung kasawat rangka hiang watipati jagat nata ka kaulah heula we naon coba
2: tah ka asisten
3: birokrasi
0: birokrasi
2: ajudan di sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaulah nun.
0: Naon?
1: Kaulah teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaulah sareng di mana ayana?
0: Ulu ulu ulu.
2: Walah.
0: Edan.
2: Lahuta yeuh budak teh.
0: Lahuta murtad. Make jeung nanyakeun pangeran di mana
2: ayana.
0: Kunyuk teh ieu.
2: Bantangul.
0: Ah, bantangul budak teh ieu. Ulah lalawara jalu. Ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanak, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalu.
1: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Naon?
1: Seung eueuh nu kitu mah.
0: Heeh, geus jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu.
2: Wah,
0: kiwari mah nya. Ya, bebenyit kiwari mah.
2: Nyedakeun.
0: Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina nama.
3: Ah, tingkik dina.
1: Sendah hukumna teu dikulon teu wetan teu kaler teu kidul teu luhur teu handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang. Manya kaulah kudu mangeran kana eueuh.
0: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
2: Da. Laras.
0: Cing ku putra gua,
1: cing Sok Indra.
0: Hei, satria.
1: Kula
0: lain eueuh pangeran teh aya.
1: Oh aya.
0: Aya.
1: Bisa nanyarita aya? Di mana, Jin?
0: Ya tidak kenyataan.
1: Kenyataan anak kumaha?
3: moal pati-pati aya dada melanana lamun eueuh nu ngadamelna.
4: Oh jadi aya?
3: Aya.
4: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh, itu budak nepi ka nyedeking. Oh.
2: Nyaan budak teh nyemes we Allah.
4: Dihlob teh kalah nyemes. Cobi. Ari hukumna aya?
3: Eta cek anjeun naon hukumna aya?
4: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
2: Da wujud.
3: Heeh.
4: Laras,
3: iya.
4: Mana Cobi?
2: Cing.
3: Waduh, mana wa?
4: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka wa.
2: Eta.
4: Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu.
2: Agama
3: anyar.
2: Wah, agama baru
4: ieu mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun.
2: Kaseret anyar.
4: Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, eh kaseret anyar. Nyesatkeun.
2: Kosong, bolong.
4: Utau mah kejeng ka tutulu yan jalu. Geus sasamatinya.
2: Disikatulah.
4: Oh. Eh, nah, sabar atuh kabutut bangkong kaula naon sakaleun ieu.
2: Sakaleun
4: atuh. Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Cobi.
3: Bahali mah bahaya ieu jelema bahaya ieu.
2: Bangun balik atuh.
3: Urang seret keun ka lawang salepak salama nangkep urang cakaler di teu meunang aya di dieu. Hayu keluar, keluar, keluar. Urang ajar sia.
2: Rek diusir ya.
4: Nah, kurang ajar kumaha?
3: Kurang ajar.
4: Anu bae kaula pang nanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa.
2: Ya.
4: Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
2: Heulakeun emosi.
4: Nah, heulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
2: Menutupi kelemahan atau secara emosi
4: menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali
3: kurang ajar hayu jiga jiga jiga
4: teu bisa kaula tepungkeun jeung hiang teh pati jagat data
3: ai ai ai kurang ajar lamun kitu carana tegalana
4: teh teh kenaon ieu
3: di podaran anjeun
2: eta eta
4: kaula dek dipaehan
3: iya
4: ya ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal paeh
3: niaga ayeuna ku kaula.
4: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal sarua kabisa nya kana dirina lintang ti dirina.
3: Apa kon wani marang aku?
4: Ora wani geuning apakulanang kulanang. Kade-kade indra, kade-kade indra, kade-kade macuah.
3: Bodar kurang ajar sia. Aeh.

0: doh
1: paraos labuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mah kade buah ade belah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep
2: dua lain lawanun patah-atah ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya
1: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur. Ya.

Sinarada kalayan Batara Indra lumpas sakalumpat lampet. Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga manilukah ka karaton Himawat nanging otipati jagat nata engalung surti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda. Di karaton Balemer Sukunda sinarada kasumpingan otipati jagat nata Batara Guru.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ka probihan nama ayinu juga lewe. Data nama upamitos dengan penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeungna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: pangitan. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Pati jagat nata batara guru kasumpingan resin rada.
1: Yege.
0: Anu badeng nguningakeun kajadian. Unirah ngandika alis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh wibawa.
2: Kakang pancin rada.
0: Kaulanun adik.
2: Kumaha kajadian nu kaalaman.
0: Aduh.
2: Adik guru.
1: Tewas.
0: Tewas adik guru. Bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tiwas.
3: Hari anu jadi marga.

0: Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria Kakang Panjenrada dawuh adi guru ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi maksudna gera teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
1: sakitu
0: da pangemut kun-kun Kakang manuk kitu teh murtad dari guru
1: lahuta
0: oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun Kakang oge hareup teuing budak teh jigana yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna eh itu adi guru atuh nah sanes cerita tadi naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna sumohon urang nu korbana teuna naon ai urang mah da dewa ulah belikan oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tara kaelehkeun
1: serius
0: serius ah
1: hayang meunang wae
0: tu geuning adi ngabedega atuh di gapura
1: ngajanteng e won
0: oh eta eta kaset jelema na masa protes akang keur ngora
1: ah nya
0: tong muji maneh atuh kang yap cenah ka di hei patugas
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin Dewa Idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemercukona. Inggih.

0: Waduh, adik guru, laulanun kula.
1: Eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Oh, piraku teuing.
1: Piraku teuing. Nah, saha atuh eta jelema teh sakti-sakti teuing?
2: Kusakilat eta geulan.
1: Jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh? Anu kaemut ku kaula, Kang. Kumaha? Adi? Eta jama teh intel keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa. Bisa jadi. Nanging saha nu saleresna eta? Kaula ge masih kene poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek kaya Madipati menta supaya itu kamera tengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jama anu bieu, urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh. Oh, sae, sae, sae.

0: Kuna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada.
1: Yeyeh.
0: Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampatina kentingane pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Hei, hei, hei.
1: Nyawet.
0: Nganya jadi lindungan orang halangan anak halus. Ngecong cek-cokin bae. Dari puji ke mua muruhan mua kenancep.
2: Cepin udah mau gusi aja pikir jauh nyawun ya, teh.
3: Kayak pikir jauh nyawun ya, cacok lah.
4: Wah, aku balik tapeta.
3: Ayah nyawun. Abang anu mawe dulungan ngumpul kena cuy lu jam cepang.
1: Nggak ini yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Aku doain lu penting mah gaji gede.
4: Alah
1: ngelamun gede mah gaji letik. Ngelamun gede mah gaji enak kena letik sama gaji letik cete. Milikna letik deh. Awak segitu letik. Ah gak segera letik ya mana mah.
4: Arana ni Superman
3: gitu. Eh, jangan sakit ah. Urang pangna sora leutik.
4: Kunaon
3: teh? Urang teh gede teuing hutang ka Kang Rama. Ya. Jadi wiki ka pangkak.
4: Kan bae da sora leha gede utang mah.
1: Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarubah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun satodarajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana.
4: Wah, terumasa.
1: Supaya hirupna terumasa. Supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna. Akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya. Ah, saja balatik itu. Nyekula menang parabot mana Gusti tah tempo tingali kumaneh ulu
4: eta parabot putuhna.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
8: Bapak Aji Santana.
7: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
8: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
7: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
8: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
7: Toh sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
8: Ti 1.5 tahun.
7: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
8: Ka rumah sakit teras ka dok.
7: Kumaha aya karaosna?
8: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
7: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
8: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Teu ngadangu aya Alfa Propolis.
7: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
8: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
7: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
8: Alhamdulillah, ya karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit payung mau pamit jalan gitu, selalu sweet itu ayah. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
7: Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
8: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
7: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh,
11: dari
10: Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
10: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Itu. Jadi supaya manusia teh poho kana teu mah wadi. Ya. Senenyeng cang ka imananana. Ya. Cenah teu tumarima oh jadi eta parabotna. Nah, geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Tayeuh teh kitab ngaranna kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat.
5: Ia teh parabot manusia skenario ti pangeran. Ia eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina Wahyu Pawitra ari Wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hai Pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nyaeta bakal ngandelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa masana, bisa ngamalkeunana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolay. Proyek teu jalan. Nihil. Sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teu berhasil.

0: bangsat.
1: Waduh, ayah bangsat oleh bati awang-awang. Lain jelma samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat.
0: Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik.

ieu cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing peledak sarua pada saktina sarua pada gagahna. Tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gluduk runtuyan lir gledeg gerentetan.

0: kan sia kan sia kan sia.
1: Ulah, aya naon?
0: Ieu kitab geuning dibabawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit.
1: Tantos teu
0: dipake. Dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka kan sia.
1: Laras upama teu ganging teh madu.
0: Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Adek lompat ka mana jalan.

0: Takasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana.
1: Leres.
0: Disalabakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayat anu tapa.
2: Ya.
3: Lan.
2: Lain teu mikir bapa dewek.
3: Teu ngemut kumari Akang
2: eunteun teh. Oh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler neneangan kitab teu pange komo nu cicing.
3: Haye sepuh mah benten deui sugane kenging pipi.
2: Oh, dewek anu leumpangan teu pangih komo ngajadong nyeuy bapa aing. Oh, teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku bapa dewek mah deuleuh.
3: Burang akan
2: ngalieurkeun batur. Tah eta agama sesat anu kitu. Dek kumaha datangna kitab
3: sabagi. Ada buaya nu nagrag jalur langit.
2: Eh ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapak mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek ah. Yeuh. Sia mah mangmeunangkeun wae da sia mah mineng kacekok.
4: Aya income.
2: Aya income asup sia mah. Ulah diogo bapak teh dileu. Sebab naon?
3: Naon Kang?
2: Lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek.
3: Rasana diasingkeun.
2: Da dek asa di anak terekeun atuh.
4: Ya,
2: kan aing mah asan pernah dipamulikeun motor. Batur mah sing geuleuyeung ka jebak motor. Diojegeun, diicuceun, dieu nya dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojek eh. Atuh sia manumpak ge cenah ka dumayar kitu.
3: Lain dendam. Lain dendam mah bae ka kolot
2: cenah. Hiji mangsa dewek pa cing teh abdi mah hape duit tah. Kukumpul di bapa. Geus ngagunuk hayang mulai ojek hayang mulai motor.
3: Ya, aing geus ngagunuk.
2: Aing geus ngagunuk teh deuleu. Ku bapa dewek kala dibolikeun kana marmot. Di tengah harti kenapa pikir
3: kita dipakan marmut
2: eta dewek dewek masih di sunatan masih di sunatan juragan Arjuna nya cep ke dewek tah cina cepot bermaneh ta 50 ribu. Dewek temerong ke bapak aing bari ngomong kia cikir ya bisa rik dia celok doi uang-uang nunya cepat sudah ngan di ecelok wae nepi ka teu mulang geundeui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh. Kitu boga pakaulan can laksana.
4: Boga duit kana ka meuli meuri.
2: Dewek teh boga pakaulan hayang gugunungan euy. Alah ampun.
3: Halus kan.
2: Doakeun deui ah geus rerea.
3: Iye. Sing aya pituduh wae ka sepuh.
2: Alah. Pak,
4: atang teu lapar
2: Kang. Teu deuk.
4: Lapar.
2: Sok loba nu ngarencok aing.
3: Mending engke dina mobil ya Kang.
2: Pak. Ying ra bangun, Pak.
3: Pontong di kantegan.
2: Nah, pirak-pirak panggih. Uing ngapuk-apukan ce panggih.
3: Keur husuk teh teh keur husuk budak
4: tadi teh. Tapa atau tripping.
3: Ulah di
2: kantegan. Ting tapa ting tripping. Pak, rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna. Nah, ning kau kau si dulang ka mana eunteupna
3: kana kele kana kele kana kele
2: ah nyaan teu kagoda euy
3: teu kagoda
4: kan
2: cara dewek bari teh ku bapa teh sing sieun siatapa dicurug kitu
3: dilaksanakeun
2: ku ade sina gogodana cing kuat dilaksanakeun
3: ieu ya ari geus kitu
2: eta mah dewek bener harita mah kuat apa bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul karek ah dek teh peureume brai beuntak deui eueuh ai kuatkeun mah
3: gogoda
2: bertete gogoda kurunyung teh eta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug ge ngagabrug we ah merekatkeun maneh aing ka kuat
3: gogoda
2: kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jiga nanti ngeleketek dewek teh ceuk kagoda nah da eta mah gulutuk teh aya calacah ka hareupeun ruas tegak jeleng ku calacah weh kagoda anehnya anehnya heeh
3: Ayo ningali salisiban.
2: Itu dah riwayat dewek kita. Ulah di beja-beja era.
3: Riwayat akang mah sarwajeng riwayat
2: teh. Ah, tong dipercaya teuing euy.
3: Ah, da eta mah
2: heureuy. Tinggalkeun deui bapak. Barang sawet hormat.
3: Iye ge.
2: Sapratane pun ieu cahaya bodas anu ngakungaran Eka Pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Eka Pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab Sastra Jendral Rahayu Ningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya.

0: Hehehe, eta uang.
1: Ih, bapak. Parantos. Dening parantos lugai bapak.
0: Parantos gugah eta.
1: Iye, pangaulaan teh acan lugai keneh agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji, hiji, hiji.
0: Hiji.
1: Hiji hirup,
0: hiji,
1: hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agan. Tatang Semar. Ageni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atau saya dah parantos pernah kaya nama ya kitab desil
2: anu balik kakang Semar sumuhun ya
1: tuluhi kacuing kuringin ngidar itu pangi menyenu cicing pangi ta tenyo dulu dina enong aing tenyo
0: tinggali ya tukang buktikan ku akang
1: gusti nyak wea
2: anu balik
1: waduh nyak wea ada pandai siapa nih anu maokna si kasebelan sia. Ya. Iye maling teriak maling nu kitu teh. Modal dewek keur jadi copet tina bis kota kitu.
0: Makan.
1: Dewek nyokot, dewek nu cocorowokan.
0: Heeh. Tenggelam tetep akang.
1: Heeh, kitu.
3: Heeh. Kamu udah gitu akang nu nganyuk, akang nu molotot.
1: Iya. Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh molotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan di abi elmuna ditu. Kayaknya dewek keur ngora teh kitu teh baheula.
0: Mungkin ah.
1: Baheula keur geuleuti.
0: Bahun dahun lo bahun teu.
1: Nyaan dewek ke baheula teh.
0: Kalahu kalahu kalahu tu.
1: Ye mesti teh pancak.
0: Kali-kali
1: cara kau
0: omong.
1: Gan, kau nganu pula cepot. Gan, naon. Abi teh hirup teh geuning geus teu dipercaya.
0: Geus sabar nu percaya.
1: Ciri-ciri parantos teres diamat di tempat pegan. Iya. Si orang abi teh gan kikian teh geuning can aya uyahan. Iya. Ampun.
0: Dada abdi geus sabar
1: nu sangka bapa maneh cepot dawala sumuhun nuhun bapa teu sangka teuing geuning deukeut-deukeut anak taleus. Jurig, mana anak taleus? Duku cenah ka anak taleus mana? Ditanyo ti tadi teh nu aya teh babadotan ne wungkul. Ah geus angeus agane ah. Heuh, deukeut-deukeut anak kukut.
2: Aik, aik.
1: Sora naon teteh? Naon teteh? Aik, aik. Buah apa aci ngudang? Amuing, amuing. Naon teteh cecerobok kanyang? Eh, geningan itu teh makhluk kang sabe cina hati.
2: Ulah kaget manusia.

0: naon ieu teh ah
1: teuing lu uluh anak lu beunghar meureun
2: ya
1: mun sagala dipake kitu nah ari aing nya
2: ya jalma nunggal digana
1: eta teh jeung anak nunggal meureun deui ngan teu diruat digana
3: amuing amuing
1: agan taros eh denawa
3: kula lain mata peda Semar pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat aing lain mata peda
1: dulu itu ujangnya nu mata teh oge amuing amuing naon kang ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun denawa eta teh kitab teh hak kaula manusia anjeun ulah pipilueun anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka satria sapareng nirae kaula ngaran Pandu ha Pandu mun ponok ieu ngaran teh Pandu bisa utek padahal jing-jing panjang atuh mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Nogleun Cakokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 30 geus sia jeung kamana we karep teh dina ka situ teh heula aya hoy eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter ampun aing yang ketinggalkan maut di kuka bogoh dewek
2: usah
1: Lady Di
2: Putri Diana
1: Putri Diana
2: Arima Bogoh Lady Di atau Mbak Ikhra Dakian
1: yes ah gak ingin awal ya bantai saya ingin ngakir nyamur
3: pasrahkan jahat kurang ajar sawios agan urang sing hareupna ku Jusim Abdi ulah kang sawios

0: aing wanieun ka maneh. Duka tu urang taroskeunna tuh ka tukang beca. Di mana tuh tukang becana? Ye urang ka Culeuyu. Ambung ka sini heureuyan.
1: Pengras stiker sayang tumampara.
2: Iya nggih.
1: Ya sahaya beremanu ngaku ngaran jaya geni dipun jamaku Semar Badranaya dugi kamu rasut. Jadi sahaya beremelir sika-sika ngulon ngetan ngidung ngalir nyebar kayanana. Si horeng iya teh kageluh kangewa na ka ijidna sang hyang ransasan. Denawa-denawa pon kitu deh dugi kacin berwisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngalir. Bakal entep di jama-jama anu lempeh yuni itu kaya anak-anak ya Tuhan.

0: Harareun teuing cing paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cing paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Lain itu nu di juru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geus.
1: Ternyata ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Itu bener dola tong bacaan eta di geusan deui aing mah dilah. Abeh lobat teu eta. Aduh, Jang. Mudah-mudahan ne atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon kitu tah? Iya, sajabeuna ti majeng teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mah jelema mah kana ku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung sumenten alit. Selamat nu gadangukeun, selamat nu didangukeun, sakali selamat, sakali merdeka tetap merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus ka pendak naon? Kitab Sastra Jenderal Hayuningrat ka pendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa oge agama. Di lalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinubaran sari tutup lawang sigataka.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu tim mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh

0: De bobo sok nganggo teh kita gitu, encing-encing teh terus ayah kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu, gaduh pesan-pesan Kang Yaya kanu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanan naha panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saeuna teh.
2: Panyawat naon? Manawi.
1: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bari ponis tos rada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
1: Katingalina. Alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kemtung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we, ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cingkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua nya
1: karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: gitu penyakit tabi teh.
1: Di sabaraha botol apa damang na?
0: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saja reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
1: Bapak kegiatan naon Pak?
0: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpapropolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
1: Bapak tos ke mana wae Pak?
0: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Sep-sep berapa botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atue, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkol nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meniat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah kenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahan itu, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Satu acana ngaget iya mah.
0: Ibu ayana nuju dihiarkan nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh enak teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Nah kumaha saatus nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh enak teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae enak mah. Iya, tanya-tanya upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gara-gara lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja enak. Jadi kayak

0: keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Abdi tos meser mun ka puguh teh aya di daya luhur nya ka banjar nya modena. Meher bae, tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
1: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Pal wae gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini. kambing dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, burang
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair, iya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes Mahaini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya mah tuh tinggal diapun tentang
0: sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong yang dei gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tak gitu. Tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
0: Amin berada nuju
1: nyari. Mun dada ieu jantan.

0: tak kami sama bar ya tayo ayo ayo naman yan di kitu-kitu yan tetu patos nyari ting ayan dari nama sa kedik day jantan kadiyo yu upamino yung mga pahte aduh pegel karam jantan karam kahanap na mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo na kalima sing di ijabah ya Allah sing di ijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Pis.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga ngal ngagaluh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan kakak saksian ti ibu odah nuhun pisan kakak saksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin bila di sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang gitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kakak saksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantulah. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya kembali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memulai hari kembali hari, sahabat MK. Memulai juga sebuah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita di hari ini, sahabat MK, yang mungkin ada banyak hal yang sedang kita pikirkan, banyak urusan yang sudah menunggu untuk kita selesaikan, sahabat MK. Namun tentunya di tengah semua itu kita masih memiliki satu kesempatan yang sama, sahabat MK, yaitu menjalani hari dengan sebaik-baiknya di hari ini. Terkadang sahabat MK, kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Padahal ada begitu banyak nikmat yang menemani kita, sahabat MK, setiap harinya, bahkan sebelum kita sempat memintanya. Maka tentu mari kita awali pagi ini, sahabat MK, dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan karena semua keadaan telah sempurna, tetapi karena kita menyadari bahwa selalu ada kebaikan yang Allah titipkan dalam setiap keadaan dalam diri kita, sahabat MK. Tentunya dengan menghadirkan rasa syukur di pagi hari ini, sahabat MK, membuat hati kita lebih tenang dan langkah kita juga lebih ringan dalam menjalani dan juga memaksimalkan di kebersamaan ataupun juga di kesempatan hari ini, sahabat MK.
1: Segala dosa ya.
0: Dan tentunya sahabat MK, senang sekali sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali menemani dan juga hadir di ruang dengar Anda, sahabat MK, di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali tentunya mengambil sebuah inspirasi, ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK, yang akan hadir, yang akan kita simak bersama pembahasan yang akan dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menghadirkan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, dipanjatkan, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga disampaikan sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224 1027. Sekali lagi 0811224 1027, sahabat MK.
1: Kebenaranmu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Lalu juga dapat Anda simak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK juga dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Bagi Anda juga yang ada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat juga menyimak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari, sahabat MK, juga ketikan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok MKFM dengan Anda juga cari dan ketikan, sahabat MK, at MKFM Bandung. Lalu di Instagram juga sama, at MKFM Bandung, yang dapat juga Anda simak langsung tentunya.
1: Bila.
0: Terus khusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat Engki, dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Menimpa. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak tentunya, sebelum kita terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Gerun di hatiku.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang akan menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhir.
2: Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa zadadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan nikmat kembali kepada kita. Nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam dan nikmat waktu sehat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seakan-akan kita seperti biasa diberikan nikmat denyut jantung, diberikan nikmat nafas, begitu ya. Karena ini setiap hari kita terima, setiap hari kita rasakan, seakan-akan nikmat itu adalah sesuatu ya hal yang biasa. Padahal ketika kita telusuri secara saintifik, ibu bapak semua, nikmat denyut jantung itu bukan biasa-biasa. Begitu rumitnya impuls listrik dari yang namanya SA node, kemudian ke AV node, kemudian ke serat purkinya ya, sehingga terjadi kontraksi dari atrium tidak bersamaan dengan ventrikel, sehingga jantung itu bisa memompakan darah, bisa menerima darah, begitu ya. Dan kalau kita lihat mekanisme kerja otot jantung itu, ibu bapak semua, setiap otot ternyata ada dalam satu komando. Ketika kita telusuri bahwa nikmat denyut jantung ini bukan biasa-biasa saja, sahabat-sahabat semua, dengan keilmuan yang kita pelajari, maka di sana ada syukur dosis tinggi. Tapi ketika kita tidak pernah bagaimana jantung itu berdenyut, rumitnya itu bukan main, menganggap denyutan jantung itu, kan biasanya juga tiap hari gitu-gitu aja. Biasanya juga kan tiap hari tanpa disadari udah mompa sendiri, begitu ya. Tatkala karena kebodohan kita, kita menganggap denyutan itu sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa, maka rasanya kok enggak akan ada rasa syukur yang terdalam. Oleh itulah sahabat-sahabat semua, mari kita mulai ketika kita bangun tidur dengan vitamin syukur dosis tinggi. Ibu bapak sahabat-sahabat MKTV, MK Pagi yang menyimak di radio, yang menyimak di MKTV, yang menyimak di berbagai macam platform digital agim lainnya, insya Allah pada hari ini mulai Sabtu hari ini sampai 4 Sabtu ke depan, insya Allah kita akan bersamai sahabat-sahabat kita yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ya Bu, Pak, ada yang mau haji di sini? Coba, yang mau mangga kita aminkan. Ada yang mau ibadah haji, Pak, Bu? Yo, kita aminkan yang mau ibadah haji, ya. Dok, saya belum daftar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk daftar. Dok, saya belum cukup uangnya. Insya Allah bagi Allah itu gak ada yang mustahil untuk mencukupkan. Yang paling penting adalah mulai dengan niat yang kuat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara prosesi ibadah haji, ya, di sini ada beberapa yang mungkin yang sedang menunggu, begitu Bu, Pak? Menunggu manasik ya, menunggu latihan. Ada juga yang mungkin sekarang lagi siap-siap bagaimana? Apa Bu? Koper? Iya, ya, koper mau belakangan ya Bu. Ada yang juga bersiap-siap sekarang untuk memanfaatkan waktu yang memang kalau dihitung-hitung sih mungkin tinggal 6 bulan ya, persiapan mungkin sekitar 6 bulan untuk prosesi ibadah haji tahun 2023. 7 ya Bu. Nah, mengapa siaran ini saya dahulukan Ibu Bapak semua? Karena ada sesuatu hal yang penting Bapak Ibu semua. Di mana ketika seorang ingin naik gunung dengan selamat, dengan mudah Ibu Bapak semua, maka ternyata beberapa bulan sebelumnya dia tidak ngafe, tidak santuy, dan tidak mungkin santai-santai aja. Tapi ada proses latihan. Dengan latihan itulah, maka kemungkinan kekuatan otot, nafas, jantung, kemudian sendi, dan lain sebagainya, itu bisa memudahkan untuk bisa naik gunung, gitu ya. Ya Bu, Pak. Naik gunung itu bisa kapan aja. Tapi ibadah haji, Ibu, tidak bisa kapan saja. Naik gunung mungkin tidak usah 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun gak usah nunggu. Tetapi bagi saudara kita, Ibu Bapak semua yang menunaikan ibadah haji, mungkin ada yang menunggu 12 tahun, ada yang menunggu 7 tahun, begitu ya. Sehingga ketika waktu tunggu demikian lama, Bapak Ibu semua, maka jangan sampai ketika kita prosesi ibadah haji tidak bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Begitu nyampe ke sana, ternyata begitu nyampe ke Masjidil Haram sudah terjadi kelelahan. Begitu nyampe ke punten sekedap, saya akan cek ya, punten. Begitu nyampe misalnya ke daerah untuk ziarah begitu ya di Madinah, ternyata fisik itu tidak kuat. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, waktu tunggu ini ternyata tidak sebentar. Ada yang nunggu untuk nyampe ibadah haji itu 28 tahun. Bu, ada yang menunggu di daerah Jambi itu 42 tahun untuk nyampe tuh dari sejak daftar ke prosesi ibadah haji. Ada juga yang nunggu itu sampai pada angka, kalau kita lihat mah di sini ya Bu ya, silakan angka lihat, ada yang sampai 34 tahun, ada yang sampai 33 tahun, ada 28 tahun dan lain sebagainya sahabat-sahabat semua. Artinya Ibu Bapak semua, dengan panjangnya waktu tunggu itu, alangkah ruginya pengorbanan di menunggu yang demikian lama, kemudian juga biaya itu tidak sedikit, ya Bu, Pak. Kemudian juga bekal yang kita bawa juga itu tidak sedikit. Ketika nyampe ke Tanah Suci, apa jadinya? Kalau misalnya ya Bu ya, nyampe ke sana itu cuma numpang tidur, numpang sakit. Alangkah ruginya juga ketika nyampe ke sana ternyata baru tawaf berkali-kali ya Bu, 3 kali tawaf misalnya umrah sunat begitu ya, sudah merasakan kelelahan. Alangkah gak enaknya juga ketika lihat orang lain bisa bolak-balik begitu ya ke Masjidil Haram sholat wajib begitu ya, kita hanya diam di pondokan. Alangkah ruginya juga Ibu Bapak semua ketika prosesi bisa lontar jumroh tuh ya Bu. Kan itu salah satu prosesi yang menguras fisik. Ternyata kita kelelahan untuk melontar jumroh. Dan alangkah ruginya juga Ibu, ketika kita harusnya bisa berdoa dengan khusyuk, kita dalam keadaan kelelahan. Atau mungkin kita dalam keadaan sakit. Kan alangkah ruginya. Nah sahabat-sahabat semua, untuk itulah kita akan coba di 4 pertemuan ini, kita masih punya banyak waktu Ibu Bapak semua untuk melatih semuanya. Kenapa? Karena semua itu bisa dipersiapkan. Kita coba lihat dari segi beberapa penelitian ilmiah. Apa yang menjadi hambatan para jamaah haji, kemudian juga apa yang menjadi problematika ketika dia berada di Tanah Suci ya. Dan apakah itu sebetulnya bisa dicegah? Sebagian besar iya, bisa dicegah, dan sebagian besar bisa disiapkan. Ya, Ibu Bapak semua, tayangan ini pernah kita sampaikan di 3 musim haji, Bu Pak. Kita pernah membersamai salah satu kelompok bimbingan haji dan umroh begitu ya, diberikan bekal-bekal untuk latihan materi semacam ini. Masya Allah, ketika kita review lagi, ya Bu, ternyata manfaatnya itu bisa meningkatkan stamina, bisa meningkatkan kehusuan ibadah karena tidak terganggu oleh sakit, tidak terganggu oleh dehidrasi, dan tidak terganggu oleh kelelahan. Syariatnya diantaranya dengan mempelajari ilmunya. Ya Pak, Bu. Jadi insya Allah kita akan bersamai selama 4 pekan ke depan ya Bu. Insya Allah kita akan punya banyak, masih banyak waktu untuk kita persiapan. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Nah ini akan kita coba bahas Ibu di buku ini. Buku apa judulnya teh? Sehat Bugar. Oh kebalik ya punten. Sehat Bugar punten sekedap. Oh iya iya iya. Ah punten. Bu, bisa kebaca Bu? Nih. Sehat Bugar. Oh silau. Ya benar-benar saya buka. Bentar ya. Mudah-mudahan gak silau. Nih Bu, insya Allah. Ah, ada saya mah Bu akan jualan buku. Bu ya, ini tidak dijual Bu. Ini diinfakkan. Diinfakkan bagi apa? Bagi pesantren Eko 3 ya. Jadi insya Allah 4 pekan ke depan kita akan bahas isi buku ini Bu ya. Baik. Kita mulai sahabat-sahabat semua. Ibu bapak semua, ketika kita lihat data, data dari mana? Data dari Kementerian Haji, data dari WHO, kemudian data dari peneliti. Kalau kita bandingkan ibu bapak semua, dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2024, ternyata angka jamaah haji yang mengalami kelelahan di tanah suci menjalankan proses ibadah haji, ternyata kejadiannya itu meningkat. Bahkan dikatakan angka kejadian ini ibu bapak semua untuk ibadah haji rata-rata di atas 50%. Para jamaah itu mengalami kelelahan. Dok, lelah-lelah aja makan wajar. Ya, betul ibu bapak semua. Tapi andai kata kelelahan itu bisa kita atasi, alangkah banyaknya waktu kita untuk sholat ke Masjidil Haram. Andai kata kelelahan itu kita bisa siapkan supaya tidak terjadi bapak semua, alangkah banyaknya waktu kita untuk melakukan umroh sunat. Ketika kelelahan itu bisa diatasi, ibu bapak semua, mungkin nanti kita akan bisa berlama-lama di Masjidil Haram. Tidak hanya di maktab, tidak hanya di pondokan. Ketika kelelahan itu, ibu bapak semua, bisa kita atasi dengan persiapan yang insya Allah kita bisa pandu, ibu bapak semua. Maka mungkin kita bisa berlama-lama di Masjid Nabawi. Jadi bapak semua, jangan sampai penantian yang belasan tahun atau puluhan tahun ini menjadi salah satu penantian yang ketika kita laksanakan dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal ibadah kita. Dan kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, punten datanya di sini ya, angka dehidrasi jamaah haji kita itu kejadiannya ibu bapak semua lebih dari 20%. Rata-rata di angka 25,8% mengalami dehidrasi. Padahal sebetulnya dehidrasi ini bisa kita cegah. Dok, dehidrasi aja dipikirin. Loh, gimana gak bisa dipikirin? Orang dehidrasi itu ibu bapak semua bisa menurunkan daya ingat. Mungkin karena dehidrasi ini orang itu akan lupa kemana jalan pulang. Mungkin karena dehidrasi ini, ibu bapak semua, mungkin lupa kemana pondokannya. Karena dehidrasi ini, ibu bapak semua, mungkin juga akan sulit untuk melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata angka dehidrasi jamaah haji juga kondisinya makin meningkat. Ya, Bu, Pak. Oleh sebab itulah, perlu ilmu tentang apa? Tentang bagaimana mengoptimalkan agar ketika di tanah suci itu kita dalam keadaan bukan hanya sehat, tapi fit, tapi bugar. Nah, kalau kita lihat angka berikutnya, Ibu Bapak semua, kelemahan yang terjadi rata-rata ya Bu ya, kelemahan umumnya biasanya pengaruh memang oleh usia Bu, oleh penyakit penyerta, kemudian beban aktivitas dan sebagainya. Kalau kita lihat angkanya Bu Pak, ternyata angka kelemahan atau weakness yang dialami oleh jemaah haji itu di atas rata-rata di atas 50%. Jadi ini suatu angka yang besar sahabat-sahabat semua. Nah, berkaca dari angka-angka tadi sahabat-sahabat semua, berkaca dari data-data tadi, maka semestinya Bapak semua, kita harus punya upaya, punya ikhtiar untuk apa? Untuk mengatasi. Dengan cara apa? Dengan cara persiapan. Persiapannya di mana, Dok? Persiapannya di Mekah, latihan dulu training center. Bukan Ibu Bapak semua. Latihannya di mana? Latihannya di sini. Di tanah air. Di mana? Di Indonesia. Latihan, latihan apa yang bisa dilakukan? Emang ngaruh, Bu? Emang ngaruh? Iya, betul, Bu. Ibu Bapak semua, kalau kita runut secara makro Ibu Bapak semua, maka ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan sehingga persiapan itu menopang keberhasilan secara syariat. Khususnya ibadah haji. Bagaimanapun juga Ibu Bapak semua bisa kita bayangkan, orang sakit, orang demam, orang nyeri tenggorokan, orang batuk, orang sesek, orang kelemahan, saya pikir untuk melakukan ibadah itu tentu tidak senyaman. Orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang fit. Ya kan Pak, Bu? Sehingga kita ketika kita nunggu untuk ke tanah suci itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sayang benar kalau nyampe ke sana kita tidak bisa maksimalkan. Sehingga mungkin ketika nyampe di tanah suci, Ibu Bapak semua, mungkin hanya yang wajib dan yang rukunya saja. Padahal belum tentu kita itu bisa diberi kesempatan untuk ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. Begitu ya. Dan kalau bisa ibadah haji teh satu atau dua kali aja Bu ya, jangan tiap tahun. Karena apa? Memberikan kesempatan sahabat-sahabat kita yang belum melaksanakan ibadah haji. Jadi sahabat-sahabat semua, karena kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, ibadah haji itu sebagian besar adalah ibadah fisik. Jadi kalau lihat dari angka, ada yang mengatakan bahwa prosesi ibadah haji itu 70% adalah ibadah fisik. Maksudnya ditopang dengan kemampuan fisik sebesar 70%. Jadi kalau misalnya Ibu Pak semua, kondisi fisiknya itu tidak mumpuni, tidak dalam keadaan optimal, sayang banget. Padahal kalau kita lihat dari data pun, dan Ibu Bapak semua ya, kita lihat datanya yang tadi, ternyata di atas 50% jamaah haji kita itu seluruh dunia gitu ya, mengalami kelelahan. Ketika kelelahan itu terjadi, Ibu Bapak semua akan berdampak pada kualitas kehusuan ibadah seseorang. Baik, kita coba lihat datanya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan, punten, kita masuk lagi. Saya akan coba ini bahas masalah fisik dulu ya. Kenapa masalah fisik dulu? Karena masih ada waktu kita untuk berlatih sehingga kita masuk dalam keadaan kondisi fisik yang optimal ketika kita ada di tanah suci, begitu ya. Kita akan coba lihat. Nah, kita ada 7 bagian punten Ibu Bapak semua ya. Oke, kita lihat. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, prosesi ibadah haji adalah prosesi yang memang menuntut kekuatan Bentar, bisa kita lihat ya Bu ya. Bisa menuntut kekuatan energi yang luar biasa. Bagaimana ketika misalnya sampai ke Mekah melakukan umroh dulu ya. Kemudian setelah itu masuk tarwiyah. Misalnya ada yang tarwiyah, ada yang juga enggak ya. Tarwiyah sehari, semalam di mana? Di Mina. Setelah tarwiyah, proses berikutnya adalah di Arafah begitu ya. Setelah dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah masuk lagi ke Mina. Di sana ada prosesi melontar jumroh. Ya, 3 hari itu berturut-turut. Setelah melontar jumroh, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk apa Bu? Untuk tawaf ya Bu ya. Untuk tawaf kembali di sana. Kemudian baru tahalul. Tergantung dari nafar awal ataupun nafar sani Ibu Pak semua. Tapi pada prinsipnya ternyata kalau kita lihat dari rangkaian ini, ya Bu Pak, alangkah panjangnya perjalanan yang mungkin akan kita tempuh. Kalau kita lihat prosesi itu Ibu Pak semua, dan Masjidil Haram ke Mina kurang lebih 8 km. Kemudian kalau dari misalnya dari Mina ke Arafah 14,4 kilometer, dari Arafah mungkin ke Muzdalifah jalan kaki ya Bu ya. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian di sana ada mabit juga ya Bu ya. Sekitar 9 kilometer. Ini perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Belum ketika kita melakukan prosesi di daerah atau di tempat tersebut. Nah, ternyata Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, Bu, kalau kita lihat dari hasil penelitiannya, kita kan tahu tadi bahwa 50% mengalami kelelahan, kemudian lebih dari 23% mengalami dehidrasi, kemudian lebih dari 40% mengalami kelemahan. Ternyata kalau kita lihat Ibu Pak semua,

latihan itu terukur. Latihan itu mempunyai dasar ilmiah, tidak menyebabkan beban pada jantung dan otot. Sampai latihan-latihan ternyata bermasalah untuk jantung. Jangan sampai karena terlalu rajin dan semangat mengabaikan aspek ilmiah sehingga ada kelemahan di lutut, ya Bu ya. Dan jadi susah. Ya. Kalau gitu kita coba lihat Ibu Pak semua. Bagaimana kondisi yang akan dijalani begitu ya. Sebentar kita coba lihat datanya. Apa saja dok yang bisa kita jalani? Apa saja dok yang mungkin kita bisa Sebentar. Apa yang akan kita bisa alami sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan secara syarat fisik kita. Baik, kita lihat Ibu Bapak semua. Aspek fisik ini Bapak semua, ya. Kan kita tidak tinggal itu Masjidil Haram itu di pelataran kita, Bu ya. Kecuali mungkin Ibu Bapak semua yang menggunakan haji khusus ya dengan misalnya hotelnya itu yang ada di Tower Clock ya, atau ada di Safwah gitu ya, atau yang ada di Intercontinental gitu ya. Itu memang di pelataran, tapi rata-rata Ibu Bapak semua lokasi penginapan jamaah haji itu rata-rata gitu ya berjarak kurang lebih 850 meter dari Masjidil Haram rata-rata. Ada yang lebih juga ada. Ada yang di daerah Jarwal, ada yang di Misfalah ya Bu ya. Ada yang di daerah mana Bu? Di daerah wilayah Syiasyah gitu ya Bu ya. Dan lain sebagainya. Artinya Ibu Bapak semua, untuk daerah-daerah yang jauh memang difasilitasi ya oleh apa namanya? Orang Indonesia nyebutnya bis sholawat ya. Ya, bis sholawat. Kemudian kita lihat perjalanan dari maktab. Kemudian apalagi dari aspek fisik Bu, tawaf itu Bapak Ibu semua tergantung lokasi. Kalau di dasar lantai ya Bu ya, di lantai utama di bawah, kalau makin dekat dengan Ka'bah, maka berarti jaraknya itu makin singkat. Bisa sekitar 40 menit 7 kali putaran. Tapi kalau misalnya di putaran bagian luar Ibu Bapak semua, bisa saja sampai 2 jam. Bahkan kalau misalnya di lantai atas Bu ya, di lantai atas di rooftop itu bisa nyampe 3 jam. Memang lebih santai, lebih khusyuk begitu ya. Tapi Bu, jaraknya kan lebih lama, lebih panjang. Waktunya juga lebih lama. Pertanyaannya, berjalan 3 km 7 sampai 9 km Ibu Bapak semua, apakah Ibu Bapak semua sudah siap? Sudah terlatih? Sudah bisa berjalan tanpa lelah? Jika belum, yuk insyaallah kita bersamai. Itu tawaf Bu. Kalau kita lihat lagi bagaimana prosesi ibadah sa'i. Sa'i itu kan, kalau kita lihat antara Safa dan Marwah itu 487 meter. 7 kali bulak-balik. Berapa jauh Bu? 3,4 kilometer. Waktunya 1,2 sampai 2 jam. Sekali lagi Ibu Bapak semua, tatkala kita ini bisa lakukan ibadah ini dengan khusyuk, dengan tenang, itu nikmatnya bukan main. Nah, untuk mencapai khusyuk itu Ibu Bapak semua, jangan sampai terganggu karena nyeri lutut. Jangan sampai terganggu karena apa? Karena sesak napas. Jangan juga sampai terganggu karena kaki yang pegal. Ini sa'i, Bu. Berapa kilometer? 3,4 kilometer. Tawaf berapa tadi, Bu? Tergantung jaraknya ya, Bu ya. Tergantung lokasinya ya. Ada yang cuma mungkin 400 meter, ada yang juga sampai 7 kilometer. Itu tawaf. Kemudian kita lagi lihat lagi untuk melontar jumroh, Bu ya. Nah, ini memang tergantung dari maktabnya. Tergantung dari lokasi tendanya. Andai kata misalnya tendanya itu untuk jamaah haji yang di Asia, Bu. Kan berarti itu harus nyebrang gunung ya, Bu ya. Lewat terowongan kan. Al-Muaisim itu ya, Bu. Andai kata misalnya untuk yang jamaah haji khusus itu maktabnya enggak dekat ya. Di berapa? 108 3 112 begitu ya. Itu kan enggak terlalu jauh gitu ya.
apa namanya, bisa terlihat. Dan jalannya juga itu bisa mungkin sekitar 700 km ya. Dari Makkah bisa 111, 103, 108 gitu ya. Rata-rata di Makkah 111 itu. Kan jaraknya itu nggak jauh. Tapi kalau misalnya jamaah reguler, itu kan pahalanya lebih gede lagi. Kenapa? Jaraknya itu 3-5 km, Bu. Sehingga pertanyaannya, apakah Ibu, Bapak sudah menyiapkan diri jalan 6-10 km tanpa lelah? Ya Pak, Bu. Ini kan harus kita latih. Dan apakah ini bisa kita kondisikan? Sangat bisa. Kemudian juga ini prosesi untuk melontar jumroh, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya melontar jumroh seperti ini, kalau misalnya dalam kondisi adem mungkin nyaman, ya Bu. Tapi kalau dalam kondisi panas seperti ini, kemudian berdesak-desakan, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nikmat, nikmat benar Bu. Ini bisa kita jalani dengan hati yang nyaman. Tinggal tambah lagi betis yang kuat, lutut yang mantap, ya Bu ya. Jangan sampai terjadi sesak napas. Kita lanjut Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau kita perhatikan prosesi ini adalah salah satu prosesi yang paling padat ya, kalau menurut saya ya, ini adalah paling challenge ya, paling menantang gitu. Disinilah bagaimana penyerahan diri, kemudian juga kehusuan dan ikhtiar jasad yang kuat adalah perpaduan di antaranya. Melontar jumroh ya, jumroh Aqabah yang pertama kali, kemudian Aqabah Wusta Ula ya pada hari kedua dan hari ketiga, ya Bu. Doakan ya Bu ya, siapa yang mau kesini Bu? Siapa yang mau melontar jumroh 11, 12, 13? Yuzulijah ada? Ada, amin atuh Bu. Sok tulis di sana. Menulis di HP, menulis di komentar. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini segera Allah undang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Semoga yang menyaksikan tayangan ini Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi Ibu yang sudah terdaftar dan akan berangkat tahun depan, ya Bu, insya Allah kita bersamai. Bagi Ibu Bapak semua juga yang mungkin belum ada ketentuan waktunya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita pelajari juga. Ya, kita lanjut Ibu Bapak semua. Kemudian wukuf. Wukuf di Arafah itu sebetulnya tidak banyak menyita energi Ibu Bapak semua. Karena wukuf itu berdiam diri. Diam diri di dalam tenda ataupun di luar tenda ya Bu ya. Dari mulai matahari tergelincir sampai pada waktu maghrib begitu ya. Kemudian ibadah fisik berikutnya. Nah, kita akan masuk pada intervensi Bapak Supunten. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari data tadi Bu Pak, berarti kita mempunyai challenge nih, tantangan. Untuk apa? Untuk mempunyai fisik yang kuat, ya Bu. Ketika mempunyai fisik yang kuat secara syariat, ada kemungkinan kita bisa beribadah lebih khusyuk. Ketika kita bisa beribadah lebih khusyuk, Bu, penantian belasan tahun, penantian puluhan tahun, itu mungkin bisa kita maksimalkan. Jangan sampai ada penyesalan karena nyampe ke Mekah atau Madinah kondisinya mengalami kelelahan atau kelemahan. Sekarang kita coba lihat Ibu Bapak semua dari data berikutnya. Kalau begitu, Dok, kan dikatakan tadi bahwa dengan persiapan ternyata bisa menurunkan tuh angka kejadian dehidrasi bahkan sampai 30-50%. Bisa menurunkan angka kelelahan sampai setengahnya tuh, Bu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kapan kita melakukan intervensi itu? Kapan kita melakukan latihan itu? Baik, kita coba lihat satu persatu Ibu Bapak semua. Kita coba lihat datanya.
Ya, ini sekedar. Oh, yang ini nih. Kapan kita latihan? Idealnya sih, idealnya 6 bulan sebelum berangkat haji. Idealnya ibu bapak semua. Idealnya itu kita mempunyai waktu yang lebih panjang supaya latihan itu nanti akan lebih mudah dan tidak menjadi beban bagi jantung, bagi paru-paru, dan bagi otot. Juga bagi sendi, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kalau bisa sama ibu, bapak, latihan teh ya bu, itu terprogram. Programnya seperti apa dok? Nah insya Allah di buku ini teh ibu, bapak semua udah saya tuliskan ya. Bagaimana program-program untuk latihannya. Di antaranya bu, yang simpel seperti ini. Yang pertama adalah ukur dulu kemampuan, kemampuan fisik. Baseline-nya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Diukur dari mana? Diukur ketika kita mulai exercise. Latihan apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu semua, punten. Kalau kita lihat dari data, Bu, yang diperlukan di sana yang pertama adalah endurance. Endurance itu berkaitan dengan aspek kardiorespiratori. Endurance itu lamanya kita beraktivitas tanpa lelah, ya Bu. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kekuatan jantung, dipengaruhi oleh kekuatan paru-paru. Simpelnya itu begitu ya. Endurance. Endurance itu dilatihnya dengan apa? Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis latihan, ibu bapak semua, kan latihan fisik itu ada 5 macam ya. Ada latihan aerobik atau daya tahan atau endurance atau kardiovaskuler ya bu ya. Yang kedua adalah latihan penguatan otot. Ya, kalau bahasa kita namanya resistance of muscle training exercise. Kemudian latihan yang ketiga adalah latihan fleksibilitas, flexibility exercise. Kemudian latihan keempat adalah latihan keseimbangan tuh, ya. Balance and neuromotor exercise. Dan latihan kelima adalah functional exercise atau latihan fungsi. Misalnya bangun dari tempat tidur, kemudian naik turun tangga, begitu ya. Itu latihan fungsional. Kemudian bawa tas, bawa beban ringan, itu ada latihan fungsi. Latihan fungsional. Kenapa latihan ini penting, ibu bapak semua? Ternyata kalau kita lihat datanya, sebentar saya sampaikan ya. Saya sampaikan punten. Kalau kita lihat dari datanya, latihan ini mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap kekuatan, performance kita. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian, ibu bapak semua, yang menentukan performance di antaranya adalah faktor terbesar itu ada dua, yaitu potensi dari genet. Sebentar, kok nggak muncul ya? Oh, ini ya. Yang pertama adalah dari faktor training atau latihan, yang kedua adalah dari potensi genetik, itu yang paling gede, ibu ya. Ya. Sebentar. Nah, kayak gini tuh. Jadi yang perlu dilatih itu apa nanti, Bu? Untuk meningkatkan performance kita, yaitu training, latihan. Latihan dari latihan fisik yang lima tadi, Bu, ya. Kemudian kita ajak akan berlatih tentang sleep quality and duration. Jadi bagaimana kualitas tidur. Kemudian di bagian berapa tuh? Di sini juga nanti dibahas tentang bagaimana melatih makan. Ibarat pesawat, kalau dikasih aftur, sebagus apapun pesawat itu nggak akan bisa terbang. Ibarat kuda sehebat apapun, kalau nggak dikasih makan, kemungkinan kuda itu kelemahan, letih begitu ya. Ibarat mobil sebagus apapun, kalau tidak diberi bahan bakar, kemungkinan dia sulit untuk jalan. Logikanya, syariatnya begitu, Bu. Jadi manusia juga ketika performanya ingin bagus, maka kita ada program daily nutrition. Yaitu program nutrisi, ya Bu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan exercise-nya? Apakah ada faktor-faktor lain? Ternyata banyak, ya Bu ya. Lihat tuh, ada training, ada recovery, ada personal involvement, ada motivation, dan sebagainya. Saya yakin kalau masalah motivasi, ibu bapak semua pasti, insya Allah motivasinya sudah sangat kuat untuk berlatih, untuk bisa ke tanah suci dengan bugar. Tinggal kita bagaimana dari motivasi itu kita rubah menjadi sebuah program latihan.
Dok, kalau begitu latihan yang dilakukannya apa aja? Apa saja? Latihannya berapa lama? Apakah latihan itu perlu instruktur atau tidak? Apakah yang harus diukur begitu ya ketika latihan itu? Misalnya ketika kita latihan itu harus diukur dulu, misalnya denyut nadi. Ketika latihan itu kita harus diukur dulu bagaimana kemampuan dasar kita. Berapa kilometer kita latihan pertama kali? Ya Bu, berapa kilometer kita untuk jalan pada minggu pertama? Apa alat ukurnya? Sehingga kita bisa nambah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak semua, di buku ini insya Allah sudah kita latihan. Dan insya Allah buku ini bisa Ibu miliki. Ini nggak dijual, Bu, ya. Cuma kalau ada yang mau, silakan infak untuk pesantren. Untuk pesantren Eko 3. Nggak apa-apa, Agazi, ya. Saya promosi. Nah, memang ini nggak dijual, Bu. Mudah-mudahan nanti saya convert ini ke e-book, ya. Sehingga dapat lebih mudah lagi. Jadi di buku ini sudah ada program-program latihannya, Bu, ya. Misalnya di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian juga latihannya pertama apa saja, begitu ya. Dan insya Allah tahun kemarin buku ini sudah dijadikan untuk buku pelatihan di KBHU Darut Tauhid. Ya, ini sudah dilatihkan kemarin di sana, alhamdulillah. Secara syariat dari evaluasi, alhamdulillah. Dalam keadaan bugar secara syariat, ya mungkin salah satunya melalui latihan yang telah kita canangkan. Jadi kalau begitu latihannya apa aja? Nih, Mbak, Bu, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, latihan yang pertama yang dilakukan adalah latihan kardio atau latihan aerobik. Latihan kardio atau latihan aerobik, Ibu Bapak semua, ini adalah porsi latihan pertama dan terlama. Patokannya apa, Dok? Patokannya, Ibu Bapak semua, nanti goalnya itu bisa berjalan 14 km tanpa lelah. Dok, jauh banget. Bapak mah baru jalan 3 km aja udah kelelahan. Apakah bisa dilatih? Nanti ada alat ukurnya, Bu. Jadi alat ukurnya misalnya begini, ini yang paling sederhana. Ya, Bu. Dengan menghitung denyut nadi maksimal. Ya, Bu. Dengan denyut nadi maksimal. Nah, cara ngitungnya juga sudah saya sampaikan di sini. Kalau nggak salah ada. Oh, iya, ada. Cara ngitungnya sudah saya sampaikan di sini juga. Jadi, ketika misalnya Ibu latihan, apa yang pertama kali dilakukan adalah jalan kaki. Berapa jauh jalan kakinya, semampunya, secapeknya. Untuk apa? Untuk mengetahui dasar dari kebugaran Bapak Ibu itu seberapa besar. Ketika tahu dasar kebugaran itu seberapa, ya Bu ya, sehingga kita bisa mempunyai program. Kalau misalnya jalan, misalnya satu kali jalan itu 1 km, denyut nadi itu sudah melebihi batas maksimal, misalnya Ibu usia 50

0: guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan untuk beliau, Allah jaga sahabat MK, juga tentunya Allah istiqomahkan selalu kebaikan kepada beliau tentunya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Tiap ketika
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat kita menjadi ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal. Namun, dari ketulusan hati yang memberi, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah
2: Radio
0: tempat
2: Peace
0: untuk
2: Ciami. Radio Peace Ciami 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Radio Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, eta seueur kurabihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, tereng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalebeng ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos mesir umur kapukur aya di daya luhur nya ka banjar nya mudena. Herba, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.